0: menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
1: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
3: Laporan khusus.
4: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
5: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
4: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
5: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
6: Bansos berarti Pak?
7: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Kira seperti itu, kelihatannya setiap itu akan pakai gabungan data di Capil maupun data di BI untuk di Alpes juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Maka dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
6: Oh jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih itu 50.000 pertama. Ada juga Pak kemungkinan ini selesai belum sempat diskusi itu?
6: Ya masih terus belum.
7: Dalam diskusi ya.
6: Oke.
7: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
6: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
7: Kan dikasih gratis. Dikasih uang lagi.
5: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
8: Kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap

0: pemerintah untuk mendukung program ini rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
1: Pemerintah kata Anggoro kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
3: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
4: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
5: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan, enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum, agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan

0: Data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan Kepala Negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
2: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
3: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan kepada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
4: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
3: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
1: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
6: Baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data Irasana Sekolah Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
5: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Ayo dengar suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 September? Beberapa di antaranya adalah 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris yang bernama Beter Kuile di Solo untuk membuat Sarekat Islam sebagai badan hukum. Kemudian, pemerintah Belanda mengesahkan serta mengakui Sarekat Islam tersebut pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokro Aminoto mengubah yurisdiksi Sarekat Islam yang semula hanya mencangkupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama. Sarekat Islam berkembang pesat dari segi politik dan sosial menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama. Sarekat Dagang Islam sendiri diketahui merupakan organisasi pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan. Kemudian 10 September 1945, cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Pada 10 September 1945, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL dibentuk. Awal mula dibentuk, TNI AL bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut. BKR Laut dibentuk tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Kaigun pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya, 10 September 1974, Guinea-Bissau merdeka dari Portugis. Republik Guinea-Bissau resmi merdeka dari Portugis pada tanggal 10 September 1974. Pengumuman kemerdekaan Republik Guinea-Bissau sebenarnya sudah sejak 24 September 1973. Namun, kemerdekaannya itu baru diakui pada 10 September 1974. Guinea-Bissau sendiri merupakan negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal Utara, Guinea Selatan, dan Timur. Sejak meraih kemerdekaannya, Guinea-Bissau tercatat pernah mengalami ketidakstabilan politik pada pasca kemerdekaan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Nomor antrian 12.
6: Weh, aku ki sing maju. 1.
7: Duh, aku sik, Pak.
6: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
7: Aku sik.
6: Anakku selak nangis ki lho.
7: Duh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
6: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
5: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggadu. Rambu dan marka di zona selamat sekolah sahabat pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

0: Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.
1: Now, you are listening. 92 FM.

0: Radio Suara Madiun.
1: Duk, bapak gawe nang wedang kopi ya?
2: Nggih, Bu.
1: Piye to, kompore mekan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
2: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
1: Loh, maso cilik aja disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran, lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan

baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah. Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan awas sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Sahabat, inilah rangkuman berita dari berbagai daerah serta disiarkan di LPPL Jawa Timur. Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini bersama saya Aditya Anjar, segera kita simak informasi selengkapnya. Informasi yang pertama, Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung mengabarkan, PLT Bupati Tulungagung buka festival layang-layang di Pantai Delodo Tulungagung. Antusiasme peserta dan masyarakat luar biasa.
2: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri sekaligus membuka Festival Layang-Layang Tulungagung 2026 di Pantai Delodo Citra Gemilang, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung. Langit Pantai Delodo tampak semarak dengan aneka kreasi layang-layang unik. Berbagai bentuk seperti naga, paus, hingga papangan menghiasi kawasan pantai yang menjadi lokasi perlombaan Festival Layang-Layang ini. PLT Bupati Ahmad Barudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara. Festival Layang-Layang ini merupakan momentum bukan hanya perlombaan saja, tetapi juga mempererat silaturahmi antar masyarakat. PLT Bupati secara langsung membuka perlombaan tersebut. Menurutnya, ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Tulungagung. Perlombaan diikuti peserta dari masyarakat umum dengan beberapa kriteria penilaian. Adapun kategori yang dilombakan, yakni layang-layang, papangan arsir, papangan motif, papangan lokal polos, layang-layang aduan kombat. Total dia diperebutkan mencapai 13,5 juta rupiah lengkap dengan trofi dan sertifikat. Eko Utomo, RGR FM, Tulungagung.
1: Selanjutnya Reza Desti dari Suara Ngawi mengabarkan, kemarau picu ancaman karhutla di Ngawi. Perhutani siagakan 160 personil.
3: Kemarau picu ancaman karhutla di Ngawi, perhutani siagakan 160 personil. Musim kemarau meningkatkan kerawanan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Ngawi. Perum Perhutani KPH Ngawi mencatat kawasan hutan yang terdampak kebakaran mencapai kisaran 30 hektar dan tersebar di sejumlah titik. Administrator Perum Perhutani Ngawi, Muklisin, mengatakan karakteristik hutan jadi membuat kawasan tersebut memiliki kerawanan tersendiri karena musim kemarau. Pohon jati menggugurkan daun sebagai salah satu mekanisme bertahan hidup saat ketersediaan air berkurang. Masalahnya, guguran daun tersebut menumpuk dan mengering di lahan hutan. Seresah jati itu menjadi material yang mudah tersulut dan mempercepat perhambatan api ketika terjadi kebakaran. Muklisin mengatakan, guguran daun kering atau seresah ini menjadi material yang sangat mudah terbakar. Menurut beliau, setidaknya terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya karhutla Ngawi. Selain melimpahnya daun kering, kondisi cuaca panas dengan kelembapan rendah meningkatkan kerawanan kebakaran. Faktor lainnya adalah keberadaan sumber api. Pemicunya dapat berasal dari aktivitas manusia maupun penyebab lain. Mengantisipasi munculnya titik api baru sekaligus mencegah kebakaran meluas, Perhutani Ngawi menyiagakan Brigade Karhutla. Sekitar 160 personil internal disiapkan untuk melakukan penanganan di lapangan. Kekuatan tersebut masih ditambah ratusan anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH. Libatan masyarakat sekitar hutan menjadi bagian dari upaya mempercepat respon ketika muncul indikasi kebakaran. Langkah pencegahan juga dilakukan dengan membersihkan seresah secara terukur di sejumlah jalur strategis dan tepi jalan. Salah satunya diterapkan di kawasan Kedunggalar. Pembersihan tersebut dilakukan untuk mengurangi material mudah terbakar di lokasi rawan, termasuk menekan resiko munculnya api akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Muklisin juga mengatakan, langkah kolaboratif ini diharapkan dapat menekan potensi munculnya titik api baru selama puncak musim kemarau mendatang. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Selanjutnya dari Suara Pasuruan, Anggun mengabarkan, bantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, PMK Pasuruan menggelar pasar murah selama 3 hari.
4: Dalam rangka membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali menggelar pasar murah. Kali ini pasar murah dilaksanakan di wilayah timur, yakni di halaman kantor Kecamatan Grati mulai 7 hingga 9 September 2026 dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Pasuruan, Yuda Triwidya Sasongko. Sekda Kabupaten Pasuruan, Yuda Triwidya Sasongko menegaskan, hadirnya pasar murah bukan hanya sekedar transaksi ekonomi, melainkan cara pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan serta membantu masyarakat untuk bisa menjangkau bahan pokok dengan harga murah.
5: Saya berharap momentum kesempatan ini tidak hanya kita lakukan pada titik di wilayah Kecamatan Grati saja, harapan kami juga bisa dilakukan di kecamatan-kecamatan yang lain. Kami mengajak seluruh pihak untuk menjadikan pasar murah ini sebagai gerakan berkelanjutan. Dan tentunya mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk panjenengan semua, khususnya masyarakat Kecamatan Grati.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, Taufikul Goni, mengatakan tujuan dilaksanakannya pasar murah tak lain agar UMKM di Kabupaten Pasuruan kian naik kelas seperti yang diharapkan pemerintah. Diketahui ada beberapa komoditas yang dijual dalam pasar murah PMK Pasuruan. Di antaranya beras SPHP dengan harga Rp54.000 per 5 kg, beras premium Rp70.000 per 5 kg, gula Rp14.000 per kilogram, minyak premium Sofia Rp17.000 per liter, minyak kita Rp13.000 per liter, bawang merah Rp5.000 per 250 gram, bawang putih Rp6.000 per 250 gram, telur Rp20.000 per pack, tepung Rp10.000 per kilogram, dan kecap Rp5.000 per botol. Anggun Suara Pasuruan mengabarkan.
1: Selanjutnya Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang mengabarkan, api karhutla TNBTS padam, pemantauan pasca kebakaran tetap dilakukan.
6: Setelah hampir dua pekan menjadi perhatian, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS akhirnya dinyatakan padam pada 6 September 2026. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang masih berada di lapangan untuk memastikan kondisi kawasan tetap aman setelah kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menyampaikan kabar tersebut berdasarkan laporan petugas yang diterjunkan ke kawasan TNBTS. Hujan dengan intensitas ringan yang mengguyur kawasan TNBTS mulai siang hingga malam turut membantu proses pemadaman. Upaya penanganan juga mendapat dukungan melalui operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan pada 4 September 2026. Kebakaran yang terjadi sejak 26 Agustus 2026 tersebut berdampak pada area seluas 1.807 hektar. Setelah api padam, perhatian petugas kini berlanjut pada pemantauan kawasan terdampak untuk memastikan kondisi tetap aman dan tidak muncul kembali titik api. Dengan api yang telah padam, penanganan kini berlanjut untuk mendukung proses pemulihan lingkungan TNBTS pasca kebakaran.
7: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Selanjutnya Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan, semarak HUT ke-667 Kota Probolinggo, ratusan merpati dilepas dalam pawai budaya Kelurahan Karanglor.
8: Semarak peringatan hari jadi ke-667 Kota Probolinggo terasa meriah di Kelurahan Karanglor, Kecamatan Gedupo. Ratusan warga memadati rute pawai budaya Nusantara yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari. Pawai tersebut diikuti 16 kontingen dengan melibatkan sekitar 700 peserta. Mereka menampilkan beragam kreativitas seni dan budaya Nusantara, lengkap dengan kostum serta atraksi yang menarik perhatian masyarakat. Salah satu momen paling meriah terjadi saat sekitar 400 ekor burung merpati dari 20 kandang dilepaskan secara bersamaan ke udara. Prosesi ini menjadi simbol rasa syukur masyarakat dalam memperingati hari jadi Kota Probolinggo. Para peserta dan warga juga kompak meneriakkan

0: diperkuat, khususnya pada aspek keamanan pangan dan pengelolaan limbah. Satuan Tugas Satgas MBG Kota Blitar memperketat koordinasi dan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, termasuk memastikan kesiapan sarana pengolahan limbah melalui instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Ketua Satgas MBG Kota Blitar Tri Iman Prasetyo dikonfirmasi pada Selasa 8 September 2026 mengatakan pengawasan dilakukan secara intensif bersama Koordinator Wilayah MBG untuk mencegah persoalan dalam pelaksanaan program.
1: Artinya tidak, kalau misalnya tetap saja namanya tidak ada perubahan. Jadi sekarang ini perizinan dan pengawasan.
0: Menurut Tri, pengawasan tidak hanya menyasar makanan yang disiapkan untuk penerima manfaat, tapi juga aspek kebersihan dan pengelolaan sisa dari proses produksi makanan. Hal tersebut penting untuk memastikan operasional SPPG tetap memperhatikan keamanan pangan, sekaligus kebersihan lingkungan di sekitarnya. Saat ini tercatat 29 SPPG di Kota Blitar, di mana pengawasan juga melibatkan perangkat daerah yang tergabung dalam Satgas MBG sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Koordinasi lintas sektor dilakukan untuk mendukung pengawasan terhadap keamanan pangan, sanitasi, hingga pengelolaan limbah SPPG. Ipang Harwoko, Mahardika FM.
2: Selanjutnya, Wulan Suara Madiun mengabarkan, Pemkot Madiun siapkan 3 kegiatan besar sambut Sumpah Pemuda.
3: Pemerintah Kota Madiun menyiapkan 3 kegiatan besar untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Persiapan tersebut dibahas dalam audiensi PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bersama Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Disput Parpora Kota Madiun. 3 kegiatan yang disiapkan meliputi Lomba Ketangkasan Baris Berbaris LKBB Kreatif Camp serta upacara atau apel peringatan Sumpah Pemuda. Pelaksanaan LKBB nantinya akan menggandeng Organisasi Purnapaskibraka Indonesia atau PPI. Sementara itu, Kreatif Camp dirancang sebagai ruang bagi generasi muda untuk berkumpul, berkreasi, sekaligus mengikuti berbagai kegiatan kepemudaan di Kota Madiun. Konsep kegiatan tersebut tengah dipersiapkan oleh Disput Parpora. Selain 2 kegiatan tersebut, Pemkot Madiun juga menyiapkan upacara atau apel peringatan Sumpah Pemuda yang rencananya akan dihadiri Gubernur Jawa Timur. PLT Wali Kota berharap momentum Sumpah Pemuda tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pemuda perlu diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan sekaligus mendapatkan penguatan karakter.
4: Wulan Suara Madiun melaporkan.
2: Sahabat, demikianlah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Aditya Anjar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
6: Ayo dengar Suara Madiun.
7: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial.

Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.

0: Pasar Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, dok, iki aku ngurungin berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes, wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok, Dok. Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Sumat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ora di tiket, ora entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah tumbas tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kutha Madiun. Niku lho, teng jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le. Tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Syun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk. Iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, Mbah, gas pripun? Long bensinnya jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.

0: June on your favorite radio
1: station. Selamat sore, Mbak.
2: Selamat sore, Pak.
1: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
2: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
1: Kalau kain batik khas Madiun?
2: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
1: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
3: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
1: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
2: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
1: Nomor HP Mbak berapa ya?

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: The best music every time.

0: Radio Suara Madiun.
1: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
3: Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah setiap data tentang orang perseorangan, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara melalui regulasi perlindungan data, serta meningkatkan budaya kesadaran masyarakat dalam perlindungan data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di ranah digital Indonesia. Undang-Undang PDP sekaligus dapat menjadi payung hukum yang lebih komprehensif dan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi dengan meningkatkan standar industri. Undang-Undang PDP mengatur perihal transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, serta ketentuan pidana. Pelanggaran mengenai PDP ini bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PDP, yaitu hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah, serta sanksi administratif yang akan dikenakan ketika terjadi pelanggaran pemenuhan ketentuan tentang kewajiban. Undang-Undang PDP ini diharapkan dapat memberikan kemajuan untuk melindungi hak fundamental warga negara. Perlu bijak untuk tidak mengumbar data pribadi.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: DJ Dong.
1: Now, you are listening 92 FM.
2: Ayo dek, berangkat. Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
3: Loh.
2: Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
3: Oh, posyandu.
2: Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi. Si gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Isto, ayo ndang budal, ikuti program pemerintah.
3: Yo, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
2: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
4: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Sahabat Suramadion, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jenhubla Kementerian Perhubungan melarang kapal mendekati kawasan dalam radius 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Larangan berlaku selama status gunung berada pada level 3 siaga. Dikutip dari media CNN Indonesia, Raden Yogi Nugraha, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten mengatakan, seluruh kapal yang melintas di perairan Selat Sunda diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pihaknya juga meminta Nahkoda memantau informasi resmi mengenai aktivitas anak Gunung Krakatau yang diterbitkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, BMKG, BPBD setempat, dan instansi terkait, dan instansi pemerintah terkait. Nahkoda juga diminta merencanakan pelayaran dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arah sebaran abu vulkanik, serta informasi keselamatan pelayaran dari instansi berwenang.

Paut Suara Madiun, stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya atau seusianya. Sedangkan penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi. Dan pemicu lainnya adalah orang tua yang sibuk, anak suka mengkonsumsi makanan manis, serta kurang vitamin dan mineral. Bahayanya, pertumbuhan otak dan fisik terhambat, rentan sakit, serta tidak ada daya saing saat dewasa. Sementara itu, untuk solusi stunting adalah memperbaiki asupan dan gizi, vaksinasi, serta sanitasi. Stunting dapat menjadi ancaman bagi generasi Indonesia di masa depan jika tidak segera dicegah.

0: Orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
1: Ayo dengar suara Madiun.
2: 93 FM Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Dan kita bertemu lagi di hari Kamis tanggal 10 September 2026. Pastinya dialog bersama KPU Kota Madiun ya. Tentunya di hari ini, tema kita hari ini tentang tantangan dan solusi pendidikan pemilih ya sahabat semuanya. Dan kita bahas lebih dalam pastinya. Nah, ini Wulan juga tidak sendirian karena juga Wulan bersama rekan Wulan ada Amanda.
3: Iya, sahabat semuanya, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Pagi hari ini kita akan membahas informasi yang tentunya juga mengedukasi kita semuanya terkait kepemiluan ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, derasnya arus informasi saat ini tentunya juga memicu banyak sekali hoax, kemudian juga disinformasi yang mungkin jarang sekali membuat kita itu makin sadar bahwasanya yang tersebut itu harus dicegah bersama-sama ya. Jadi misinformasi tersebut, apalagi juga tentang informasi kepemiluan, kita harus benar-benar saring sebelum sharing nih sahabat Suara Madiun semuanya, apalagi di masa-masa seperti ini ya, karena memang kita sebagai generasi muda itu memang harus terus mendukung program-program yang memang dijalankan oleh pemerintah pusat, salah satunya juga penyelenggara pemilu begitu ya, agar kita tetap selaras tujuannya untuk tetap membangkitkan semangat nasionalisme, salah satunya juga ikut peran serta dalam pendidikan pemilu ya. Betul. Jadi informasi kepemiluan bisa tersebar merata, jelas, tidak hanya di warga-warga berusia produktif saja, tapi juga menyeluruh kepada anak-anak yang sekarang ini juga masih sekolah nih, generasi muda atau bisa dibilang generasi Z zaman sekarang ini nih sahabat Suara Madiun.
2: Dan tentunya semuanya, kita sebelum kita membahas atau menyapa narasumber yang tentunya ini juga semakin semangat ya pagi hari ini. Nah, ini untuk sahabat Suara Madiun yang sudah bergabung, boleh banget untuk berdiskusi bersama kita nantinya dan narasumber langsung ya seperti biasa dengan mengirimkan pertanyaan di WhatsApp kita di 081-556-451-817. Oke deh Amanda, kita sapa dulu untuk narasumber kita pagi hari ini ya, karena juga kita kembali lagi nih. Ada Pak V.I. Krisna Setiawan SPD ya, selaku Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Madiun. Oke, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak V.I.
5: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan kami.
3: Betul. Sehat ya kabarnya Pak V.I.
5: Alhamdulillah disehat-sehatkan. Disehat-sehatkan. Memang di kantor walaupun di luar tahapan pemilu ternyata yang longgar hanya saya.
3: Oh, oke.
5: Padahal katanya sih di luar tahapan itu ketua divisi sosdik parmas itu paling ribet sekali, paling paling padat sekali sebenarnya.
2: Sibuk pol gitu ya.
5: Jadi baik di luar tahapan maupun di dalam tahapan.
2: Iya betul. Okay, ini juga lagi sibuk apa nih Pak V.I.?
5: Kalau kami itu yang jelas itu kan sosdik parma jelas. Nah, setiap mas-mas divisi, karena saya itu juga mengampu medianya KPU. Mau nggak mau setiap kegiatan divisi lain itu Parmas itu harus bisa menyampaikan ke masyarakat dan sebetulnya lewat media-medianya. Dan Parmas juga harus paham terkait saat ini ketika di luar tahapan itu kegiatan apa di divisi lain, itu Parmas juga harus tahu. Baik ketua divisi maupun staff-staffnya seperti itu.
2: Semuanya gitu ya, persiapan.
5: Karena mau gak mau kalau kita merujuk Undang-Undang 7 2017, kalau kita tahapan pemilu itu kan 20 bulan sebelum pemungutan suara kan. Jadi kalau kita ngomong itu 2029 pemilu, itu berarti kan pertengahan 2027 mungkin nanti sudah mulai tahapan verifikasi partai politik dan sebagainya. Okay. Tapi nanti kalau yang melibatkan masyarakat mungkin di tahun 2028 lah. 2027 masih verifikasi partai politik, kepengurusan sebagian seperti itu.
3: Oke, berarti kalau dibilang longgar, nggak longgar juga ya Pak ya?
5: Kemarin ini harus ancang-ancang, karena ya, mau gak mau ini rancangan seperti

0: semoga suaranya enggak mengurangi khidmatnya di sini karena dua hari memang saya agak flu
1: berat sih sebenarnya.
0: Semoga enggak mengurangi, enggak mengurangi lah.
1: Iya benar-benar. Tapi enggak kelihatan nih, Pak.
0: Karena kemarin waktu ditelepon dari Kasubag, Pak, jangan lupa besok jadwal di Suara Madiun.
1: Waduh.
0: Saya kan ngomong, loh, suaranya kok beda, Pak? Iya, agak gak enak badan gitu. Pantas suaranya gitu, tapi gimana, Pak? Ya tetap bisa kan.
2: Luar biasa. Go on ya, Pak, ya.
1: Betul.
2: Oke, baik. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita di momen spesial perbincangan kita kali ini bersama dengan Pak V.I. Pak V.I., mungkin juga banyak sekali masyarakat yang masih awam juga tentang pendidikan pemilih itu seperti apa, dan apa saja memang kiat-kiat yang memang sekarang ini dilakukan oleh KPU Kota Madiun untuk merangsang atau mungkin juga meningkatkan partisipasi pemilih, utamanya untuk generasi muda zaman sekarang ini ya, Pak.
0: Oke, terima kasih. Jadi kita harus dasarnya dulu, harus paham dulu. Kalau dasar sebenarnya, kalau saya dasar bagaimana, caranya ke hukum. Hukum lagi baru ngomong. Dasarnya adalah PKPU nomor 9 tahun 2022, yaitu tujuannya adalah apa? Adalah memperkuat literasi dan kesadaran politik pemilih, baik itu di luar tahapan maupun nanti ketika waktu tahapan. Dasarnya itu 9 2022. Pasca pil kemarin tahun 2024 kemarin, mungkin dari perspektif kami KPU Kota Madiun itu ada beberapa catatan sih, beberapa catatan terkait tantangan nanti untuk kedepannya bagaimana menghadapi pemilu maupun pilkada. Salah satunya ada beberapa catatan saya di sini, tantangannya adalah terkait aparisme dan kejenuhan politik non tahapan. Jadi seperti maksudnya seperti ini. Jadi seakan-akan pendidikan pemilih, sosialisasi dan sebagainya itu efektifnya itu waktu tahapan saja. Kalau di luar tahapan ya sudah selesai lah.
1: Iya, benar.
0: Nah, inilah kita mulai membangun bagaimana masyarakat itu tetap melek politik, terus paham demokrasi dan sebagainya, agar nanti ketika tahapan berlangsung itu pemilih sudah siap seperti
1: Betul.
0: Itu. Berikutnya terkait maraknya disinformasi, hoax dan netizen vulnerability. Kalau kita ngomong hoax dan disinformasi, sebenarnya saya mau mencantumkan ini itu ada beberapa maksud sebenarnya. Kita ngomong disinformasi, masa sih Kota Madiun disinformasi dengan 3 kecamatan yang notabene kalau kita ngomong media sosial dan sebagainya pasti terjangkau.
1: Iya.
0: Seperti itu. Nah, inilah perlunya nanti berita hoax itu, karena berita hoax itu bisa disebar siapa saja kan.
1: Betul.
0: Seperti itu. Nah, salah satunya seperti itu. Berikutnya jangkauannya terbatas bagi kelompok disabilitas dan rentan seperti itu. Karena kemarin saya juga pernah sempat berkunjung ke salah satu sekolah SLB, maaf ya.
1: Oke.
0: Nah, sekolah SLB di situ saya baru masuk itu kaget. Kagetnya begini. Bagaimana saya bisa memberikan sosialisasi pendidikan pemilih kepada mereka, kan gitu.
1: Betul.
0: Ya maaf, yang notabene itu siswa yang keterbelakangan mental. Jadi saya masuk udah teriak-teriak dan sebagainya.
1: Aktif.
0: Bisa enggak? Saya menyampaikan informasi di sosialisasi pendidikan pemilih kepada mereka, kan seperti itu. Dan itu adalah salah satu tantangan kami. Akhirnya beberapa guru SLB, selain di situ kita diskusi, kita juga undang ke KPU Kota Madiun, kita ajak podcast bagaimana menghadapi teman-teman yang seperti itu, yang notabene mereka juga memiliki hak pilih seperti itu. Berikutnya tentang transformasi media komunikasi dan karakter Gen Z. Teman-teman Gen Z ini ternyata ketika kita ngamati waktu pilkada maupun pemilu kemarin, ternyata dia itu asik di dunianya sendiri, dunia medsos, gadget dan sebagainya itu. Dia mainnya di mana sih? Medianya apa? Ternyata banyak di TikTok atau di

0: video-video ya? Pendek video. Seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, inilah beberapa tantangan itu. Ternyata kalau tantangan itu kita bisa maksimalkan di situ, paham di situ. Yeah. Oh, ternyata ada solusi di situ. Taruh contoh misal. Teman-teman Gen Z ini sukanya main TikTok. Bagaimana kita melakukan sosial pendidikan pemilih di situ, literasi digital terkait demokrasi di situ. Bagaimana caranya? Jelas kalau waktu tahapan kita punya anggaran khusus dan sebagainya, kita buatlah lomba dan sebagainya. Lomba terkait sosial pendidikan pemilih, dan mereka akan aktif di situ membuat video-video di situ.
1: Oh iya, betul.
0: Itu.
1: Menarik. Oke.
2: Jadi memang sudah banyak sekali riset yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung.
0: Itu mohon maaf. Kalau itu kan perspektif kami dari penyelenggara pemilu. Nah, tidak menutup kemungkinan kami kan juga akan menerima masukan dari akademisi, teman-teman praktisi lain dan sebagainya. Bahkan kalau teman-teman ormas-ormas dan yang lain yang punya perspektif lain kan bisa
1: ditampung,
0: juga kami tetap
1: gitu ya?
0: Terbuka.
1: Baik, luar biasa.
2: Jadi dari observasi yang memang dilakukan oleh penyelenggara pemilu termasuk KPU Kota Madiun, akhirnya tahu nih wadah mana saja memang akan menjadi sebuah media yang diperuntukkan para agensi atau mungkin juga para apa namanya pemilih-pemilih yang lain juga agar pendidikan pemilih ini bisa segera terrealisasi atau terlaksanakan begitu ya Pak VI begitu ya.
1: Karena juga nih Amanda, misalnya juga banyak masyarakat saat ini juga melek informasi gitu ya Pak ya. Terus terkadang itu ada yang sebagian itu kayak aduh pokoknya aku nyoblos gitu. Nah ini kasih paham nih Pak PI biar mereka itu juga harus riset gitu ya, nggak asal nyoblos misalnya.
0: Kalau kita ngomong kuantitatif ya, kuantitatifnya gini, kita ngomong terkait partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat untuk pilkada tahun 2024 naik dari 70% menjadi 77% dan seperti itu. Itu sudah masuk tingkat partisipasi masyarakat seperti itu. Kita kalau ngomong kuantitatif, tapi yang paling penting itu adalah kualitatifnya. Jadi pemilihnya berkualitas seperti itu. Fungsinya pendidikan pemilih di sini adalah memberikan kesadaran pemilih, kan seperti itu. Lewat apa? Beberapa media yang kami punya. Terus kami juga melakukan sosial pendidikan pemilih, KPU Go to School, KPU Go to Kampus. Kami punya rumah pintar pemilu di sini. Harapannya masyarakat itu ketika nanti memberikan haknya pada waktu hari H, waktu TPS itu, dia sudah punya bekal.
1: Betul.
0: Seperti itu.
1: Harapannya seperti itu ya.
0: Bagaimana menangkal berita hoax dan sebagainya. Saring sebelum sharing. Nah, ini sangat penting.
1: Betul.
0: Seperti itu.
2: Oke, jadi bisa dibilang gak rugi juga ya Pak ya. Kalau misalkan memang ada orang-orang atau generasi muda yang asalnya blos aja, tapi karena itu juga berpengaruhnya ke kuantitas. Partisipasi pemilihnya meningkat begitu ya. Jadi gak rugi juga. Cuman memang yang diharapkan KPU Kota Madiun
0: harapan juga berkualitas
2: begitu ya.
0: Juga cuma kuantitasnya saja.
2: Baik, nah ini juga perlu kesadaran para generasi muda, para pemilih-pemilih begitu ya. Entah itu pemilih pemula atau mungkin juga pemilih yang memang sudah sering kali memilih, untuk paham arti begitu ya, arti definisi dari kenapa sih kita menyoblos gitu, kenapa sih kita memilih pemimpin-pemimpin tersebut begitu ya. Karena memang apa namanya, itu penting untuk kita pahami bersama agar pendidikan pemilih ini benar-benar merata juga begitu ya, pemahamannya ya.
1: Pak VI, nah ini juga belakangan ini kita juga sering melihat aksi demonstrasi gitu ya, yang ini juga menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat itu sendiri. Nah kalau dikaitkan dengan pendidikan pemilih, apakah fenomena seperti itu juga menunjukkan tingkat kesadaran politik masyarakat di Indonesia Pak VI?
0: Yang pertama itu perspektif kami. Demonstrasi itu kan sudah dijamin haknya di undang-undang, sudah jelas kan. Menyampaikan di muka umum dan sebagainya sudah jelas di undang-undang, kita sudah paham seperti itu. Terkait itu semua, yang pertama kepada pemilih, harapannya yang pertama sebelum kita turun langsung itu paham dulu. Jadi budaya membaca dan sebagainya, analisa dan sebagainya. Kita mau menganalisa,

0: kita nggak faham, nggak pernah baca, saya kira nggak akan sesuai dengan apa maksudnya nanti ketika kita menyampaikan pendapat di muka umum seperti itu. Okay. Nah, kepada teman-teman, kalau ini konteksnya KPU Kota Madiun terkait demonstrasi dan sebagainya, kita membuka peluang untuk kita diskusi dulu. Okay. Kita diskusi dulu terkait apa yang kita perlu diskusikan. Kalau terkait kepemiluan, terkait demokrasi, kita diskusi. Kita membuka ruang diskusi di KPU Kota Madiun seperti itu. Nah, adapun teman-teman kalau mau melakukan orasi dan sebagainya, monggo, itu sudah dilindungi juga. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Dan tentunya juga punya keberanian sekaligus pengetahuan gitu ya.
0: Yang modalnya apa? Literasi harus dikuatkan dulu.
1: Betul.
0: Literasi, terus diskusi, pokoknya literasi, membaca, diskusi, analisa itu harus kuat dulu.
2: Oke. Oke, baik. Jadi pentingnya literasi yang memang harus sekarang ini mulai ditingkatkan generasi muda, salah satunya begitu ya.
0: Karena kita kalau ngomong Gen Z sih, Gen Z ini cenderung ke visual, audiovisual sih.
1: Okay.
0: Kadang kalau kita membaca dan sebagainya agak bosan dan sebagainya. Ini juga tantangan sebenarnya. Tantangan juga membudayakan budaya membaca dan sebagainya juga perlu.
1: Benar.
2: Oke, baik. Jadi kalau tadi sudah disampaikan oleh Pavi tadi, literasi itu sangat penting, apalagi sorotannya ke anak-anak Gen Z zaman sekarang, karena memang populasinya semakin banyak ya Pak.
0: Karena sumber itu juga semakin banyak kita membaca. Jadi kita akan melihat suatu masa dari berbagai sudut pandang seperti itu.
2: Okay.
0: Gak cuma dari sudah membaca satu buku aja sudah selesai.
1: Langsung disebarin gitu. Okay.
2: Nah ini pertanyaannya, bagaimana caranya mengubah cara pandang masyarakat, khususnya anak-anak generasi muda ini Pak Fi, agar mereka itu paham tentang informasi kepemiluan ini tidak dekat-dekat dengan hari pemilu, tapi jauh-jauh hari mereka harus menanamkan atau meningkatkan literasi tersebut Pak Fi.
0: Oke, salah satu di solusi yang ada catatan saya itu ada terkait kerjasama dengan institusi sinergitas seperti itu. Selanjutnya dengan sekolah, kampus dan sebagainya, kita melakukan sosialisasi door to door ke sekolah-sekolah itu, mulai bahkan tidak hanya di SMA yang notabene pemilih pemula. Di SMP pun kami juga sering diundang untuk memberikan pendidikan pemilih. Untuk apa? Pemilihan ketua OSIS. Nah, sudah di tingkat sekolah aja sudah ada belajar demokrasi. Kita memberikan materi terkait demokrasi di situ, banyak hoax dan sebagainya. Budayakan saring sebelum sharing tadi itu sudah kami sampaikan kepada teman-teman di situ mulai usia SMP. Kalau kita ngomong berikan pemilih sebenarnya segmentasi pemilih pemula itu ya SMA sebenarnya gitu. Tapi ternyata di SMP itu sudah ada sistem pembelajaran demokrasi melalui pemilihan ketua OSIS. Dan kita enggak menutup kemungkinan kita juga memberikan materi di situ di SMP seperti itu. Dan bahkan sampai kita pendampingan. Jadi SMP, SMA meminjam terkait logistik kotak suara. Terus bilik suara, alat coblos dan sebagainya. Kita pendampingan pemilihan di situ.
1: Oke, sampai saat ini juga masih dilakukan ya Pak?
0: Masih, kemarin ada dua sekolah langsung.
1: Di mana nih?
0: Dia di Kota Madiun.
1: Oh iya, pokoknya ya ada ya?
0: Ada dua.
1: Hampir
0: seminggu itu pasti ada.
1: Iya.
0: Pasti
1: luar
0: ada.
1: Biasa.
2: Oke, baik. Kalau sudah dilaksanakan begitu ya Pak Fia, pasti sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan case tersebut. Bagaimana Pak, menurut Pak Fia, pandangan dari mereka-mereka yang memang sudah dikunjungi oleh KPU Kota Madiun, apakah mereka juga sudah memahami terkait informasi kepemiluan dan lain sebagainya Pak?
0: Oke, terima kasih. Jadi beberapa kali waktu kita memberikan materi di sana, salah di beberapa SMK kan, itu. Kepala sekolah ngomongnya gini, mumpung ada narasumber yang kompeten di bidangnya, silakan bertanya di sini. Maksimalkan di sini, karena nanti kalau di luar ini mungkin sulit menghubungi. Langsung saya cutter gitu. Yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah itu benar sekali, mumpung saya ada di sini, kami KPU ada di sini, silakan bertanya terkait pemilihan nanti yang akan dilakukan OSIS nanti. Silakan pertanyaan di sini terkait demokrasi, silakan kan itu. Cuma yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi terkait mungkin kami sulit dihubungi ketika setelah dari sini, kami membuka ruang juga. Tidak hanya saya selaku ketua divisi, jenengan bisa kok nanti berkirim surat lewat WA atau langsung datang ke kantor kami Kota Badan, kami melayani.
1: Betul.
0: Selama itu kami ada di jam kerja seperti itu. Kalau pengen 24 jam ya via WhatsApp dan sebagainya bisa seperti itu. Jadi tidak hanya saya ketika situ gitu lah.
1: Masih ada waktu.
0: Masih ada waktu dan terus. Jangan sampai sudah pulang mau saya tanyakan sulit. Jangan gitulah kan gitu. Kami tetap melayani.
1: Betul.
0: Karena motonya KPU melayani.
1: Iya benar, sesuai.
2: Oke, jadi dari situ banyaknya pertanyaan yang sudah masuk berarti bisa menandakan bahwasanya tingkat pemahaman mereka juga bisa dibilang cukup paham juga ya Pak ya terkait.
0: Yang jadi tantangan kami kan kalau yang jelas itu siswa-siswa yang aktif bertanya, kadang kan siswa yang malu mau dia punya unek-unek pengen tanya tapi malu. Jadi ini perlu budaya memberanikan mereka untuk menyampaikan pendapatnya dan sebagainya. Itu juga tantangan-tantangan kita, baik tidak hanya kita, sekolah juga. Ini siswa punya masih bingung nggak mau tanya lah.
1: Padahal sebenarnya banyak pertanyaan yang mau ditanyakan.
0: Aku yakin banyak.
1: Iya benar.
0: Enggak cukup sehari kok di situ.
1: Iya.
0: Plus langsung paham enggak?
1: Betul. Nah itu jadi PR.
2: Adanya kunjungan-kunjungan tersebut memberikan kesempatan bagi mereka untuk semakin banyak bertanya, semakin banyak paham terkait materi.
0: Kami juga menerima kalau pengen seperti pembelajaran di luar, outdoor learning lah.
2: Oke, berkunjung ke KPU gitu ya Pak ya.
0: Kami juga siap seperti itu.
1: Oke.
2: Baik. Nah, jadi ini terbuka untuk semua instansi sekolah ya Pak ya.
1: Betul.
2: Tidak hanya SMA saja tapi juga SMP diperbolehkan.
0: Iya, jadi mereka tidak mendengar dari cerita saya terus dari medsosnya tapi langsung berkunjung langsung, lebih enak
1: seperti. Benar. Langsung face to face.
2: Nah ini kesempatan emas nih untuk seluruh instansi pendidikan ya dari Kota Madiun ya. Kalau misalnya memang ingin tahu lebih lanjut seperti apa sih program kerja yang memang dimiliki oleh KPU Kota Madiun, kemudian juga bagaimana caranya memberikan wawasan tambahan terkait informasi kepemiluan, bisa mengadakan outdoor learning langsung ke KPU Kota Madiun. Karena udah dapat approve nih sama
1: isinya ya. Langsung datang gitu ya.
0: Cuma kayak catatannya
1: gimana?
0: Harus ada pemberitahuan dulu. Persiapan dong. Karena misal kami punya ruangan kapasitas taruhlah maksimal 50 orang dan sebagian di atas. Lah kan juga perlu kan
1: persiapan
0: juga.
1: Ya masa enggak ada kursi gitu ya Pak ya. Oke. Oke Pak Fii, ini kalau ngomongin soal pendidikan pemilih dari KPU Kota Madiun sendiri ya, ini juga tentunya punya peran dalam bentuk masyarakat ini agar mampu menyampaikan aspirasi secara kritis. Nah, ini kalau misalnya khususnya di sekolah-sekolah tadi yang udah dikunjungi, nah gimana cara meningkatkan yaitu tadi tantangan yang buat mereka ini harus kritis gitu ya. Ini udah disampaikan atau belum gitu loh Pak Fii.
0: Jadi kalau setiap kali kami kunjungan ke sekolah-sekolah, karena selain sekolah kampus masih jarang. Kemarin kampus sebenarnya saya kesana, cuma pengennya ada bedah buku sih, bedah buku. Kami siap, cuma TL-nya sampai sekarang juga belum. Kami juga menunggu, sebenarnya menunggu juga budaya kritis. Jadi hampir setiap kali saya kunjungan ke SMA, saya bukan saya sendiri sih. Karena kadang dalam satu hari itu ada dua sekolah langsung. Kan gak mungkin saya membelah diri seperti Amoeba kan mungkin. Itu teman-teman juga sama. Ketika menyampaikan materi, bahkan belum sempat materi selesai, siswa-siswa itu langsung katanya ini ya. Jadi saya kira itu sudah paham terkait demokrasi, minimal tahulah. Jadi dan mereka korelasikan dengan situasi yang benar-benar real yang ada saat ini seperti apa, dan mereka kritis sekali kepada kami.
1: Luar biasa.
0: Bagaimana money politik, maraknya money politik, menanggulannya bagaimana kan seperti itu. Terus money politik itu apakah akan menjadi budaya dan sebagainya. Mereka kritis sekali.
1: Itu harapannya seperti itu gitu ya. Semua tahu. Iya, oke. Baik, kita juga mengetahui nih yang dijelasin sama Pak Fi tadi, karena juga kita harus tahu bagaimana kita menjadi warga yang kritis, terutama dimulai dari rumah dulu gitu ya, Pak ya, orang tuanya gitu ya. Karena juga kalau misalnya di sekolah itu tadi banyak kegiatan, misalnya pemilihan ketua OSIS seperti itu, juga harus kritis memilihnya, tidak ikut-ikutan.
0: Dan bahkan menariknya gini, Pak.
1: Gimana,
0: jadi beberapa bulan kemarin itu tidak hanya sekolah maupun kampus juga yang berkirim surat permohonan pinjam alat itu, ada pemilihan RW pun.
1: RW.
0: Juga.
2: Ya, jadi di pendidikan tapi gitu, di lingkup masyarakat.
0: Masyarakat.
1: Oh, oke.
2: Juga dilibatkan gitu ya, Pak.
0: Nah, saya lihat sana juga seperti ada surat suaranya, ada bilik surat, biliknya juga ada, alat coblosnya juga ada, bagaimana mekanismenya seperti TPS. Ada yang seperti itu juga ada.
2: Oke. Tapi tampaknya belum banyak ya, Pak ya, di
0: belum
2: Kota
0: banyak.
2: Madiun ya.
0: Belum. Dan yang saya ngomong itu ada seperti itu. Karena saya juga datang langsung.
2: Nah ini bisa menjadi inspirasi untuk RT/RW yang lain gitu ya, yang bisa mengadakan yang serupa dengan pencoblosan seperti pemilu begitu ya. Agar lebih kayak vibes-nya itu lebih bangkit gitu ya, untuk kita menyampaikan aspirasi dan juga pastinya menyampaikan ingin kita untuk memilih siapa pemimpin yang memang cocok di lingkup unit terkecil di masyarakat tersebut gitu ya, sahabat Suara Madiun.
1: Oke deh, Amanda dan juga Pak Fi, kita break dulu ya. Untuk sahabat yang sudah bergabung, boleh banget untuk berdiskusi bersama kita ya, sampai jam 10 ya pastinya, dan kirim pertanyaan langsung biar ditanyakan langsung ke Pak Fi ya di WhatsApp kita di 081 556 451817.

0: Oke, baik, kita kembali lagi di dialog KPU Kota Madiun ya. Oke, dan pertanyaan yang udah masuk ada
1: gak? Oke, sebelum kita ke pertanyaan para pendengar ya, karena juga banyak sekali mungkin yang menyapa kita di YouTube maupun di Instagram. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang tergabung bersama dengan kami ya. Banyak sekali yang antusias dengan dialog kita pagi hari ini. Kita juga ingin bertanya ke Pak Fii begitu ya. Karena tadi sempat disampaikan bahwasanya tantangan salah satunya di masa-masa sekarang ini adalah apatisme dan juga termasuk salah satunya kejenuhan politik di luar masa tahapan begitu ya Pak. Nah ini kalau menurut perspektif dari KPU sendiri, kenapa hal tersebut bisa terjadi Pak? Ada kejenuhan itu tadi apa? Karena memang masa menunggunya sampai nanti jelang pencoblosan sangat lama atau seperti apa ini?
2: Oke, jadi apatisme dan kejenuhan politik non tahapan. Jadi masyarakat itu cenderung menganggap isu pemilu itu cuma hanya waktu tahapan saja. Jadi menganggap itu waktu tahapan saja. Ketika non tahapan dianggap sudah enggak ada kegiatan lagi KPU kan gitu kan. Terus kegiatan politik maupun demokrasi di Kota Madun dianggap sudah selesai kan seperti itu. Padahal tidak seperti itu Bapak semua. Jadi perlunya literasi digital tadi untuk pemahaman pendidikan melek politik seperti itu. Apalagi kalau ngomong 2024 kemarin sangat jenuh sekali memang setelah tahapan pemilu di bulan Februari, 14 Februari, selanjutnya ada pilkada di bulan November dan sebagainya. Itu kan seakan-akan kok gak ada habis-habisnya dalam satu tahun itu. Padahal kalau kita ngomong tahapan pemilu itu 20 bulan sebelum pemilihan. Jadi 2022 itu sudah mulai kan kemarin tuh.
0: Ya betul.
2: Untuk pemilu sampai 2024. Dilanjutkan dengan tahapan pilkada sampai dengan November. Dikira November aja, ternyata sampai rekapitulasi suara, sampai penetapan itu kan perlu waktu juga ternyata. Enggak sekedar itu. Dan masyarakat mungkin kok enggak selesai-selesai sih. Itu. Itu juga berasa ke dalam satu tahun loh. Beda dengan kita waktu pilkada pemilu yang kemarin 2018 kita pilkada, 2019 kita pemilu kan seperti itu. Nah, ini kenapa kok saya juga ngomong tadi kita ngomong tahapan 20 bulan sebelum pemungutan suara. Itu dimulai kapan? Kalau kita ngomong pemilu 2029 berarti kan nanti pertengahan 2027. Cuma kan kita belum tahu kapan sih pemungutan suaranya itu kapan kan gitu. Nah, kalau sudah tahu baru kita analisa tarik mundur aja. 20 bulan itu sudah mulai tahapan pemilu. Dan kemungkinan tetap nanti tahun depan itu sudah mulai tahapan.
1: Oke, baik. Jadi pemilih atau masyarakat ini mungkin menunggu waktunya lama. Padahal untuk penyelenggara pemilu ini sangat singkat ya Pak ya. Banyak yang harus dikerjakan. Kalau masyarakat kan hanya menunggu saja begitu ya. Jadi memang selain gigi kita menunggu, kita harus memperkuat informasi terkait kepemiluan ya sahabat suara semuanya. Biar informasi yang kita terima ini benar-benar berkualitas gitu ya. Oke. Ini di YouTube sudah banyak sekali yang menyapa kita ini ya. Dari Bagas 0699 kemudian juga ada Rido 8398. Kita akan sampaikan satu persatu terlebih dahulu ya sahabat Wulan ya. Ada yang pertama dari akun @bagas0699. Pak, kalau kita punya pilihan politik yang berbeda dengan orang tua, pasangan atau teman, bagaimana sebaiknya kita menyikapi perbedaan itu supaya tidak sampai menimbulkan konflik ya? Karena salah satu yang beda itu pasti berdebat sampai enggak mood makan saya.
0: Waduh, puncak ini, puncak paling puncak. Enggak mood makan.
2: Ternyata dalam satu keluarga aja sudah beda pilihan. Terus bahasane jo gak aruh-aruh. Jangan sampai gitulah. Jadi kita harus sadari jadi kita, yang namanya luber langsung umum bebas rahasia dan sebagainya. Itu juga kita harus paham asas pemilih itu harus paham kan gitu kan. Yang namanya pilihan itu ya kodratnya itu karena pilihan yang memilih itu pasti ada perbedaan kan. Ya kita perlu difahami yang namanya pilihan itu lebih dari satu. Ya, nah lebih dari satu berarti pasti ada perbedaan. Pertama itu harus difahami itu dulu. Yang kedua, yakinlah bahwa yang akan menjadi pemilih yang jenengan pilih itu ya putra-putra bangsa, putra-putra daerah kita yang memang itu insya Allah sudah baik. Pertama itu, jadi siapapun yang Anda pilih itu ya putra-putra kita yang baik, putra-putra negara kita yang baik, seperti itu. Mau pilih siapapun yang baik. Nah, yang jadi poinnya, kalau semua baik ya terserah dong, kan? Jangan sampai seperti itu. Perlunya kita paham yang pertama visi-misinya. Jadi dalam kampanye itu apa sih? Kampanye itu adalah penyampaian visi-misi. Nah, lewat visi-misi itulah kita akan mengorek ke terkait calon itu sendiri, kan, seperti itu. Kalau itu pemilu, kalau pilkada ya calonnya seperti itu. Yang berikutnya adalah track record-nya. Ya. Track record-nya selama ini berkiprahnya seperti apa sih? Kalau kita belum tahu dan sebagainya, sekarang eranya media sosial.
0: Betul.
2: Saya kira sudah paham sekali. Itu kalau kami, Pak. Terus kalau mbah-mbah kami bagaimana? Lah, itulah fungsinya peserta pemilu. Itu peserta pemilu itu kalau itu pemilu itu adalah partai politik, kan, jelas partai politik, ada calon presiden wakil presiden, ada calon DPD, itu kan pemilu. Kalau pilkada pesertanya siapa ya? Pasangan calon tadi, kan, seperti itu. Fungsinya mereka turun door ke door. Baik timnya dan sebagainya, itu fungsinya biar tahu kalau adik-adik Gen Z dan sebagainya, milenial sudah lekat dengan gadgetnya dan sebagainya. Tapi kalau maaf yang seperti itu, bagaimana menyentuh mereka, terus yang disabilitas seperti itu, bagaimana? Karena itu juga bukan hanya kerja kami sendiri KPU, juga kerja-kerja politik dari teman-teman peserta pemilu.
0: Yang dijaga juga harus tahu gitu ya, tidak boleh memaksa. Kalau pilihan itu juga ya beragam gitu ya.
2: Ini yang namanya pilihan pasti lebih dari satu.
0: Iya, kan? Betul.
2: Kalau cuma satu bukan pilihan, kan? Walaupun memang misal ada beberapa kabupaten kota itu ada yang kemarin pilkada itu cuma satu paslon.
1: Begitu ya untuk akun Bagas yang sudah bertanya, pilihan boleh beda tapi Indonesia tetap satu gitu ya. Dan persatuan tetap harus dijunjung tinggi ya, sila ketiga tetap harus dijunjung tinggi. Next lagi di Wulan ada yang bertanya?
0: Ya, ada nih, ini dari 0857-6964. Pak, kebetulan saya pernah berkomentar di medsos dan yang membuat ingin berkomentar dari karena videonya blunder katanya. Intinya merujuk satu sektor aja yang dilihat, padahal sektor lain juga berpengaruh. Nah, di situ saya juga melihat ada tipe orang yang hanya nyinyir. Nah, tanpa menunjukkan fakta benarnya, benar atau salahnya. Nah, itu salah satunya juga dikatain otak keong. Padahal yang penting sekarang berkomentar baik dan menunjukkan datanya. Ada tips tidak, Pak, untuk menghadapi orang-orang yang hanya nyinyir saja? Terima kasih, Pak, sehat selalu. Katanya begitu, Pak. Waduh, panjang banget.
2: Berarti tantangan kita tantangan ya? Lagi, kan, seperti itu. Cuma nyinyir aja, gak punya datanya, hari gitu kan. Terus kadang kereketan sebenarnya
0: gitu ya, macam-macam ya, Pak ya.
2: Ya, kita harus pahami yang pertama background pendidikan. Masyarakat kita kan juga macam-macam. Latar belakang sosial masyarakat kita juga macam-macam. Lingkaran sosial tiap hari kita diskusi ngobrol itu juga macam-macam. Yang pertama kita harus pahami seperti itu. Yang berikutnya terkait tadi tetap literasi digital. Jadi sampaikan kritik, saran itu ya berdasarkan ada dasarnya, ada sumbernya, kan, seperti itu. Kita harus pahami seperti itu. Nah, ini yang repotnya medsos itu, kan, gimana kita mendung medsos, kan, seperti itu. Dia nyinyir, gak ada buktinya. Ya mari kita lawan dengan referensi, kan, seperti itu. Jenengan nyinyir seperti itu, kita lawan dengan referensi yang ada, seperti itu.
0: Harus dikasih paham gitu ya, Pak ya.
2: Gitu. Ya perlu tekat juga.
0: Iya, benar.
2: Tapi kalau sudah Ngayal ya, ya.
0: Ya biarin gitu ya.
2: Yang jelas kita sampaikan sudah ada referensinya seperti itu.
1: Okay. Baik. Jadi penyampaiannya dengan referensi memang sudah terbukti begitu ya Pak ya. Oke, next lagi ada yang bertanya. Ini ada yang bertanya.
0: Gimana? Ada.
1: Kita beralih ke WhatsApp kita ya dari Sinta, Kelurahan Kanigoro. Okay. Apakah pendidikan pemilih hanya membahas bagaimana cara mencoblos atau juga mengajarkan masyarakat untuk memahami hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, Pak? Terima kasih.
2: Jadi pendidikan pemilih itu bagaimana cara mencoblos? Memang salah satunya kan itu. Salah satunya itu. Karena untuk apa? Kita paham dan sebagainya, tapi nggak tahu tata cara mencoblosnya. Salah satunya seperti ini. Kenapa kok di waktu pilkada kemarin itu sempat ada pemilihan suara ulang? Ternyata dia nggak paham terkait pendaftaran pemilih, kan gitu kan. Okay. Jadi dia warga luar Kota Madiun atau warga Surabaya, dia pengen memberikan hak pilihnya di Kota Madiun, tapi dia tidak terdaftar di DPTB, kan seperti itu. Perlunya pendidikan pemilih di situ. Akhirnya kan juga sangat fatal. Jadi sampai ada rekomendasi dari Bawaslu, kita akhirnya mau nggak mau harus melakukan rekomendasi itu untuk melakukan pemilihan ulang seperti itu. Nah itu yang perlu difahami siapa? Pertama penyelenggara pemilu juga harus paham. Penyelenggara pemilu siapa? Mulai KPU sampai jajaran paling bawah. KPU-nya paham, KPU kapan kotanya. Terus yang di PPS-nya di tingkat kelurahan, paham belum? Perlunya kita memberikan BIMTEK dan sebagainya, bukan cuma seremonial. Kalau saya enggak, seremonial juga penting sih bagiku. Cuma ada hal yang penting bagi bagi saya, kalau yang enggak paham, enggak tahu ya tanya, syukur-syukur tanya ke divisinya langsung. Kalau ada saya enggak apa-apa. Tapi kalau ada divisinya langsung yang memahami paling teknis di situ, kan seperti itu. Walaupun kalau Parpas itu mau enggak mau juga harus paham semuanya, karena akan menyampaikan Parpas kan corongnya kan seperti itu. Mau enggak mau Parpas juga harus paham kan seperti itu. Oke. Jadi penting itu yang pertama. Berikutnya terkait kegiatan Parmas itu ya, yang utama adalah memberikan kesadaran masyarakat. Jadi tidak hanya pas hari H saja. Kesadaran masyarakat untuk apa? Untuk aktif di demokrasi kita. Bagaimana caranya? Ya kita di transisi digital, kita terkait pemilihan itu harus tahu, melek politik harus tahu. Jangan sampai nanti ketika waktu hari H pemilihan suara syukur coblos dan sebagainya, dan seperti itu. Jadi harus tahu dulu. Yang pertama tugas Parmas itu adalah memberikan pemahaman demokrasi kepada pemilih, kan seperti itu. Pemahamannya bagaimana? Banyak cara yang seperti itu.
0: Baik. Lebih baik riset sendiri gitu ya.
1: Tidak hanya mencoblos saja, tapi juga banyak sekali pemahaman yang diberikan gitu ya Pak ya. Karena memang mencoblos itu hal yang basic ya Pak ya. Banyak yang belum tahu seperti apa cara melipat dan lain
2: mencoblos
1: sebagainya.
2: Mencoblos saja itu kadang memasukkan surat suara
1: salah keliru.
2: Betul. Itu baru mencoblosnya aja. Belum sampai tadi sampaikan DPTB, ternyata dia harus daftar dulu. Kalau enggak daftar berarti kan dia
0: enggak bisa.
2: Enggak bisa. Tapi ketika enggak bisa tapi dia ngeyel dan daftar akhirnya ya fatal kan seperti itu.
1: Betul. Hal sepele tapi enggak boleh disepelekan begitu ya Pak.
2: Kelihatannya simpel tapi juga
0: banyak masian ya.
1: Banyak yang belum tahu.
0: Okay. Ada pertanyaan lagi dari Dewi Nambangan Lor. Pak, saya sering mendengar masih ada orang yang mengatakan satu suara tidak akan mengubah apa-apa. Nah, sebenarnya bagaimana cara KPU memberikan pemahaman bahwa satu suara tetap penting, Pak?
2: Oke, yang pertama, oke, mungkin di mindset teman-teman lain mungkin ya, itu satu suara tidak berdampak apa-apa, enggak ngefek apa-apa. Tapi kalau itu mindset itu tertanam di setiap orang
0: banyak
2: di Kota Madiun, satu suara loh, tidak ada efeknya sama sekali. Itu tertanam di semua orang. Ya udah aku enggak usah hadir selesai.
1: Ribuan masyarakat itu gak akan hadir ya,
0: bahaya.
1: Pak ya.
0: Betul-betul. Iya benar-benar.
2: Itu mindset itu perlu perlu ditangani seperti itu. Mindset itu kan gitu. Karena saya ngomong satu suaramu menentukan kan gitu kan. Satu suara pun menentukan kan itu. Makanya ketika ada kata-kata seperti ini, satu suara menentukan, Pak, berarti kan masyarakat itu akan aktif. Harga seperti itu. Nah, harapannya aktif kan itu.
0: Oke. Bahayanya juga kalau disebarin gitu ya. Bodo amat gitu. Nah, ini bahaya banget.
2: Bahaya.
1: Betul. Harus merubah mindset kita masing-masing ya, karena memang seperti kata Pak Fafi tadi, kalau misalnya satu orang punya mindset dikali ribuan orang yang menduduki wilayah tersebut, tidak akan tetap sana
2: partisipasi. Gensi yang waktu pilkada kemarin kan hampir 23%.
0: Betul. Oke.
1: Termasuk banyak ya berarti, Pak ya?
2: 23%.
0: Oh.
2: Gensi.
0: Oke.
2: Generasi milenial hampir 30%.
1: Oke.
0: Luar biasa.
2: Nah kalau gitu ngomong alas satu, satu suara
0: iya.
2: 50% lebih.
0: Padahal ini pengaruh dalam kehidupan kita gitu ya Pak sampai saat ini.
1: Oke, baik. Jadi mulai sekarang setelah tayangan ini kita makin memperdalam dan juga meningkatkan pemahaman kita bahwasanya memang satu suara itu sangat mendukung atau menentukan nanti apa namanya pemilu tersebut bisa terlaksana dengan sukses begitu ya sahabat suara dengan semuanya ya.
0: Oke. Ada lagi Amanda?
1: Ada yang bertanya di YouTube kita dari akun Rido 8398. Izin bertanya Bapak, kebetulan saya pernah berkomentar di medsos yang sama ya berarti ya. Oke. Next lagi ada yang bertanya tentang pendidikan pemilih juga ini dari Bayu Kelurahan Pangungangan. Izin bertanya Pak, gimana cara KPU membuat anak muda tertarik belajar tentang demokrasi tanpa merasa sedang digurui? Karena anak muda sejatinya gak suka nih yang digurui tersebut, sukanya malah nongkrong santai. Terima kasih. Sudah apa ini Pak? Oke, ditampung ya Pak ya?
2: Enggak tampung.
1: Oh, gimana?
2: Langsung aja.
1: Langsung ya. diskusi.
2: Kita gitu diskusi ya aja dari perspektif kami sih. Kan ini, aku paham. Jadi enggak menarik sih kegiatan ceramah dan sebagainya. Tapi ada beberapa orang yang perlu memang perlu metode tatap muka seperti itu. Salah satunya program KPU Kota Padang podcast.
0: Oke.
2: Kami kan juga mengundang beberapa segmentasi termasuk segmentasi Gen Z, pemilih pemula, pemilih muda, kita undang, disabilitas kita undang, aktif di situ, ngobrol di situ, kan gitu. Harapannya apa? Kita belajar bareng, tidak menggurui kan. Kekurangan-kekurangan kita silakan dikoreksi. Untuk apa? Untuk kebaikan kita bareng kok nanti kan seperti itu. Yang berikutnya apa? Ada beberapa kegiatan yang itu menuntut keaktifan. Sudah sampai saya sampaikan tadi, taruhlah kita melakukan kegiatan yang itu menuntut keaktifan mereka. Selanjutnya apa? Lomba membuat video pendek. Okay. Nah, bisa aja kan? Yeah. Buat video pendek terkait sosialisasi tahapan A, tahapan B, tahapan C. Bisa aja.
0: Betul.
2: Makanya mereka, mau gak mau mereka apa? Belajar membaca dulu sebelum membuat teks video kan seperti itu kan? Itu makanya mereka akan aktif.
0: Cari informasi dulu.
2: Iya, jangan buat video dulu baru cari informasi itu. Kan.
0: Salah nanti.
1: Oke, jadi bisa. Akan dibuka ruang diskusi ya Pak tanpa menggurui dan akhirnya mengajak banyak gensi-gensi untuk tertarik paham belajar tentang informasi pemiluan termasuk juga diadakan lomba-lomba yang juga menarik minatnya para gensi ini ya Pak ya karena memang kayaknya banyak juga ini.
2: Karena kemarin video belum sempat juga saya lakukan. Saya pengen buat kalau ada waktu tahapan kan jelas ada anggarannya kan seperti itu. Ada turnamen apa di situ. Anak-anak ini loh lingkarannya taruh main game. Ada komunitasnya kan itu. Kita masuk di situ.
0: Oke.
2: Mungkin kita buat turnamennya itu. Tapi kita selipi materi kita dan sebagainya. Bagaimana kita mengkonsep mereka paham terkait ya kan. Kami sampaikan kan seperti itu.
0: Menarik.
1: Oke,
0: karena juga nggak monoton gitu ya. Betul.
1: Oke, baik. Dan nggak kerasa Pak Fi dan juga
0: Betul.
1: Ada di penghujung acara dan sebelum kita closing mungkin ada yang disampaikan dari Pak Fi untuk seluruh sahabat Suara Madiun. Silakan.
2: Oke, terima kasih Radio Suara Madiun, sahabat-sahabat semua yang ada di Kota Madiun semua dan sekitarnya. Bahwasanya yakinlah satu suara Anda menentukan arah bangsa kita, menentukan arah kota kita tercinta. Seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, luar biasa. Hey,
1: singkat, padat, dan mengena begitu ya Pak Fit. Terima kasih yang sudah hadir dan juga
0: berkesempatan
1: langsung berbincang-bincang dengan kita di sini di Radio Sarmadin. Terima kasih banyak. Salam untuk teman-teman KPU yang sudah bertugas ya Pak ya.
0: Tetap
1: banyak
0: semangat.
1: Sekali mungkin ya proses yang sekarang ini sedang dilaksanakan oleh teman-teman penyelenggara pemilu, tidak hanya KPU juga tapi Bawaslu juga dan semua yang memang berperan nih sahabat Sarmadin semuanya. Terima kasih juga untuk semua sahabat yang sudah menyimak obrolan kita, banyak sekali antusiasme yang hadir dan juga menyapa kita baik itu di Instagram maupun YouTube dan juga di channel WA kita, di WhatsApp kita. Terima kasih banyak untuk tambahan pertanyaannya ya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka ini juga benar-benar tertarik
2: juga
1: meningkatkan pemahaman terkait informasi pemiluan begitu ya, sahabat Sarmadin semuanya. Dan pastinya dari sini kita juga banyak belajar tentang pendidikan pemilih itu tidak hanya kita pelajari jelang pemilu saja, tapi ini merupakan proses panjang agar kita juga paham terkait informasi pemiluan, kualitas dari para peserta pemilih ini juga biar benar-benar paham. Dan pastinya juga semangat nasionalisme kita dalam menentukan suara nanti ya, gitu ya, untuk mencoblos nanti kita benar-benar berkualitas gitu ya. Dan mindset untuk satu suara itu gak ngefek itu bisa segera ditepis gitu ya. Mindsetnya harus segera dihilangkan, kita beralih dengan mindset yang bagus dan pastinya meningkatkan partisipasi pemilih saja, tidak hanya di generasi milenial tapi juga generasi Z, bahkan anak-anak muda zaman sekarang ya. Dan akhir kata, saya Amanda dan juga
0: Wulan pamit undur diri.
1: Sampai selamat jumpa, selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: best music every time, every day.
1: Flash news.
2: Flash news.
1: Flash news.
3: Sahabat Suramadion, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan pemerintah Republik Indonesia terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan negara-negara Asia Tenggara usai kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan karhut telah menyelimuti kawasan ASEAN. Dikutip dari media CNN Indonesia, Fad Nabli, juru bicara Kementerian Republik Indonesia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia terus meningkatkan berbagai langkah pengendalian di dalam negeri sambil mengedepankan kerjasama erat dengan negara-negara tertangga. Ditambahkan, Indonesia bersama negara-negara ASEAN juga mendorong langkah peningkatan kewaspadaan dalam menghadapi cuaca kering akibat kondisi iklim. Indonesia turut memanfaatkan kerangka kerjasama ASEAN agar kabut asap dapat tertangani dengan baik.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 September? Beberapa di antaranya adalah 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap

0: notaris yang bernama Better Quile di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum. Kemudian, pemerintah Belanda mengesahkan serta mengakui Syarikat Islam tersebut pada tanggal 14 September 1912. Bos Cokroaminoto mengubah yuridiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencangkupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama. Syarikat Islam berkembang pesat dari segi politik dan sosial menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama. Syarikat Dagang Islam sendiri diketahui merupakan organisasi pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan. Kemudian 10 September 1945, cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Pada 10 September 1945, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL dibentuk. Awal mula dibentuk, TNI AL bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut. BKR Laut dibentuk tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Kaigun pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya, 10 September 1974, Guinea-Bissau merdeka dari Portugis. Republik Guinea-Bissau resmi merdeka dari Portugis pada tanggal 10 September 1974. Pengumuman kemerdekaan Republik Guinea-Bissau sebenarnya sudah sejak 24 September 1973. Namun, kemerdekaannya itu baru diakui pada 10 September 1974. Guinea-Bissau sendiri merupakan negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal Utara, Guinea Selatan, dan Timur. Sejak meraih kemerdekaannya, Guinea-Bissau tercatat pernah mengalami ketidakstabilan politik pada pasca kemerdekaan.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suramadion, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan pemerintah Republik Indonesia terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan negara-negara Asia Tenggara usai kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan karhut telah menyelimuti kawasan ASEAN. Dikutip dari media CNN Indonesia, Fad Nabli, juru bicara Kementerian Republik Indonesia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia terus meningkatkan berbagai langkah pengendalian di dalam negeri sambil mengedepankan kerjasama erat dengan negara-negara tetangga. Ditambahkan, Indonesia bersama negara-negara ASEAN juga mendorong langkah peningkatan kewaspadaan dalam menghadapi cuaca kering akibat kondisi iklim. Indonesia turut memanfaatkan kerangka kerjasama ASEAN agar kabut asap dapat tertangani dengan baik.

Cibubur dengan lagu, dan juga nanti akan ada informasi yang kita sampaikan dari Madiun Today. Jadi untuk sahabat semuanya, siapkan diri Anda baik-baik untuk mendengarkannya ya. Baik sahabat, tentunya selama 2 jam ke depan ada lagu-lagu dandu yang akan kita hadirkan lagi. Dan juga nanti silakan sahabat yang mau hadir juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Kembali sahabat di ASM, hadir untuk Anda semuanya, ada O di ASM.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Dan kalau siang seperti ini paling enak kita di rumah, tidak usah kemana-mana gitu ya. Panas ya apanya. Dan dengerin lagu-lagu dandut yang tentunya nanti akan kita hadirkan ya. Dan juga buat sahabat yang ingin hadir atau juga mau salam-salam atau juga request lagu, kita tunggu kebersamanya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Ya baik, kita ada satu penyanyi baru ya. Karena ini penyanyinya kalau mungkin sahabat jarang ya, jarang mendengarkan ya. Tapi ini adalah penyanyi dandut terbaru. Dan ini adalah nama lengkapnya adalah Nashwa Kamila Tasya atau biasa disebut Tasya Rosmahla. Ini nama panggungnya ya. Dia berasal dari Pasuruan sana. Dan ini cukup dikenal di kalangan pecinta dandut, khususnya dandut koplo ya. Jadi ini adalah perlu dikatakan para penyanyi-penyanyi apa ya, baru gitu ya dalam dunia tarik suara di dunia musik dandut. Tapi saya yakin semuanya nanti punya satu penggemar atau juga punya cerita dengan lagu-lagu yang nanti kita hadirkan lagi ya. Oh ya, selamat siang dulu untuk Ayu, Ayu Hamijaya. Waduh, kemana sih yuk, bawa mobil lagi jalan-jalan ya. Ya untuk Ayu Hamijaya juga, mungkin ada teman-teman situ ya, selamat siang aja. Tetap semangat, tetap berkarya, nanti kita kapan-kapan ketemu lagi ya. Ya baik, tentunya, oh ya ada lagi satu. Mbak Niken, apa kabar? Dari Joglo Palreman ya. Ini selalu suka dengan lagunya dandut ya. Salamnya untuk semua saja yang saat ini lagi jaga lapak di sini Mas. Semoga laris manis. Oke ya. Terus mau es teh enggak Mas? Mau dong kalau dikirimi. Saya ke sana jauh ya. Ya, nanti saya ke sana Mbak, nanti agak sorean gitu ya, jam 3 gitu ya. Terus oh ini si Ayu Hamijaya nanti request lagunya Denny Cakna Negoro Angin. Wah cocok ya, nanti semuanya kita jalan-jalan ke sana ya, yuk ya di Negoro Angin Belanda. Kalau kita sih enggak usah jauh-jauh yuk ya, hanya paling kita dulunya ya kanginan gitu ya aja lah. Sebetulnya ini angin-anginnya gitu ya. Kemana? Ya nenggone apa di bawah apa namanya Cemoro Sewu itu kan banyak angin juga ya. Tapi bukan angin yang negoronya, tapi angin dong tapi ya. Ya, oke baik, nanti kita akan dengar juga terus ya program acara kami. Dan terima kasih untuk Ayu ya dan juga teman-temannya di sana. Semoga tetap semangat juga dan juga tetap banyak rezeki melimpah, sehat selalu dan juga dimurahkan segala rezeki dan juga harapan-harapan yang indah ya. Kembali sahabat, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Nanti kita akan juga hadirkan informasi yang tentunya kalau sahabat belum tahu. Nah, biasa kalau sahabat itu kalau punya waktu ya baca-baca atau juga mendengarkan radio, bacanya koran, mendengarkannya TV atau radio. Nah kalau mungkin tidak ada waktu untuk semuanya ya, silakan juga bisa dengarkan terus program acara kami di 93 FM. Nanti kita juga akan memberikan yang terbaik untuk Anda semuanya. Informasinya ini akurat ya, tidak mengandung hoax dan terpercaya ya. Jadi semuanya ini kita apa ya, kita proses, kita olah, kita saring dan nanti akan berikan terbaik untuk Anda semuanya di program-program yang tentunya sudah kita siapkan ya. Dan baik sahabat, kembali untuk Anda semuanya, untuk sahabat yang mau hadir juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya ya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Dan masih ada OO yang temani semuanya sampai jam 1 siang nanti.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkene wae. Podho wae to, sing penting sampah. Mbah, pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
0: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya, sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak kenal le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berbahaya ya le?
4: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua. Sementara, momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Dan saat ini kita sudah di pukul 12 lebihnya 6 menit. Kalaupun sahabat sudah merasa lapar ya, tetap sebaiknya harus makan siang ya. Karena mungkin sudah jam segini waktunya kita makan siang, waktunya kita tidur. Tapi kalau yang bekerja, ya bekerja ya. Tapi kalau di pemerintah Kota Madiun jam 12 sampai jam 1 nanti waktunya istirahat ya. Jadi semoga dimanfaatkan waktunya untuk istirahat selama 1 jam ini. Semoga nanti kalau sudah pukul 1 lebih atau 1 kita bisa beraktivitas lagi dengan semangat ya. Kembali sahabat, ada lagu-lagu dandut yang akan kita hadirkan lagi. Jadi untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamanya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Baik, kita... Oh ya, ada Mas Teo, selamat pagi. Bukan pagi, ini siang tadi ya. Oh, Mas Teo tadi selamat siang. Tadi ini ada apa... program tadi ya bersama dengan KPU ini bertanya, kok maksudnya baru sekarang ya? Ya, ada Mas Tio di Magelang, selamat siang, selamat beraktivitas, semoga lancar aktivitasnya, dimurahkan segala rezekinya, berkah melimpah untuk Anda semuanya dan juga keluarga ya, Mas Tio ya. Kembali ada lagi, oh ya tadi sudah lagunya diputar, terima kasih Mas. Oh ya, nanti minta lagi boleh. Berapa mintanya? 2, 3, 4, 5 atau 1 album saya hadirkan. Boleh-boleh ya. Ada dari Mbak Niken tadi ya, selamat siang semuanya, selamat beraktivitas juga ya. Silakan untuk sahabat yang mau hadir lagi, kita tunggu bersamanya di 081-556-451-817. Sampai jam 1 siang nanti masih ada OO yang temani semuanya di Dandut Asik Suara Madiun.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau.

Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

93 PPPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Dan tentunya masih ada OO yang temani semuanya ya. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang adanya jangan selalu pinjaman KTP atau NIK ke orang lain. Nah, ini benar sekali ya sahabat ya. Ada beberapa informasi yang kita kemarin sampaikan bahwa kalau yang namanya KTP atau juga NIK kalau dipinjam tadi bisa berbahaya. Apalagi kalau sahabat melakukannya mungkin tidak sadar ya, ketika mungkin saudara, ketika mungkin kenalan atau juga teman meminjamnya. Tapi kadang ya itu tadi, kita selalu waspada karena nantinya ini akan digunakan sebagai sesuatu yang tidak kita harapkan ya. Kita waspada saja. Ada juga kalanya misalkan ada yang dipakai untuk administrasi, boleh. Tapi kalau kita boleh dikatakan ini sesuatu hal yang mencurigakan atau kita yang nggak kenal tiba-tiba dipinjami, nah ini harus kita waspada ya. Nah, kemarin sudah kita sampaikan bahwa dalam arahan dari Bapak PLT Wali Kota Madiun Abah Suwanuntun, sebelumnya sempat terjadi anomali data yang membuat warga yang biasanya berada di desil 5-5 ini tiba-tiba tercatat di desil 10. Kondisi tersebut terjadi akibat kendala integrasi dari BKKBN di tingkat kementerian. Nah, ini berhubungan sekali dengan yang namanya desil sahabat ya. Kemarin kita satu itu kita sampaikan juga KTP tidak jangan dipinjamkan. Kedua, kalau ada pendataan, nah ini kita jujur. Tetapi ketika sahabat ini tidak sengaja ya, atau dengan sengaja misalkan KTP-nya itu dipinjam saudara kita, nama kita dipinjam untuk membeli sebuah mobil atau juga membeli sebuah rumah, tanah. Nah, tiba-tiba ketika ada pendataan ini sahabat turun desilnya. Karena apa? Pemilikannya ini terintegrasi dengan data-data dari secara nasional ya. Jadi kalaupun sahabat tidak pernah, aku gak pernah duwe iki. Tapi ingat ya, sahabat mungkin pernah sepakat meminjamkan KTP atau juga nama sahabat ini pada sahabat, kenalan atau juga saudara-saudara sahabat semuanya ya. Jadi inilah kenapa kemarin ada sedikit pertanyaan tentang desil ya. Ketika desil tiba-tiba dari 1-5 tiba-tiba jadi 10, dan juga sebaliknya dari 10 tiba-tiba jadi 5, karena ini berpengaruh pada yang namanya bantuan ya. Sekali lagi, kalaupun sahabat mendapat seperti ini, mungkin ada baiknya jujur ya pada para petugas, dan nantinya bisa kita sampaikan, dan juga mungkin bisa ada solusi yang tentunya bisa meringankan kita untuk para masyarakat yang tentunya memiliki atau juga memiliki masalah seperti ini ya. Ya, baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, dan jangan lupa juga kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Nanti informasi ini bisa dibaca sendiri di Madiun Today, karena kita punya satu media yaitu Madiun Today, dan juga ada Suara Madiun. Jadi kita milik Pemkot Madiun yang tentunya memberikan terbaik untuk Anda semuanya, tidak mengandung hoax, dan berita ini semua kita bisa baca juga di Pemkot Madiun dan juga di Madiun Today. Baik sahabat, kembali lagu-lagu dandut akan kita hadirkan lagi, dan masih ada OO yang temani semuanya sampai jam 1 siang nanti.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

93.5 FM PPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat Tuntas, sudah bersama kita untuk siang hari ini ya di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Tapi sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami ya. Dan juga buat Adis, ini tadi satu lagu Kartonyono Medot Janji. Janjinya ojir pedet loh Adis ya, dilanjutkan terus ya. Ya baik sahabat, tentunya kita harus undur diri dulu untuk kesempatan siang hari ini. Dan nanti kita akan ketemu lagi di program selanjutnya ya. Tetap 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 September? Beberapa di antaranya adalah 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris yang bernama Beter Kuile di Solo untuk membuat Sarekat Islam sebagai badan hukum. Kemudian, pemerintah Belanda mengesahkan serta mengakui Sarekat Islam tersebut pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Sarekat Islam yang semula hanya mencangkupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama. Sarekat Islam berkembang pesat dari segi politik dan sosial menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama. Sarekat Dagang Islam sendiri diketahui merupakan organisasi pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan. Kemudian 10 September 1945, cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Pada 10 September 1945, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL dibentuk. Awal mula dibentuk, TNI AL bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut. BKR Laut dibentuk tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marin atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Kaigun pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya, 10 September 1974, Guinea-Bissau merdeka dari Portugis. Republik Guinea-Bissau resmi merdeka dari Portugis pada tanggal 10 September 1974. Pengumuman kemerdekaan Republik Guinea-Bissau sebenarnya sudah sejak 24 September 1973. Namun, kemerdekaannya itu baru diakui pada 10 September 1974. Guinea-Bissau sendiri merupakan negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal Utara, Guinea Selatan, dan Timur. Sejak meraih kemerdekaannya, Guinea-Bissau tercatat pernah mengalami ketidakstabilan politik pada pasca kemerdekaan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Betul, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkin yang wae. Podo wae to, yang penting sampah.
6: Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
5: Oh, natal ya.
6: Mek, sampah, sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
7: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
6: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
7: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
6: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
7: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
1: Le, aku tak kenal le. Nek mantanku golongan anorganik apa berbahaya?

0: selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
2: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar? Sahabat Suara Madiun, selamat siang. Jumpa lagi di siang hari ini di program acara kami di Sweet Memories ya, untuk hari ini di hari Rabu di 10 September 2026. Kita hadir lagi, kita ketemu lagi di siang hari ini dengan lagu-lagu Memori Barat yang nanti juga bisa direquest oleh sahabat semuanya di 081-556-451-817. Apa kabar dulu untuk semuanya? Semoga di siang hari ini tetap kabar baik, kabar indah yang selalu datang ada pada dengan semuanya. Dan terlebih yang saat ini simak program acara kami, semoga terhibur dengan lagu dan juga informasi yang kita sampaikan di siang hari ini. Kembali dari Jalan Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya OO yang akan temani semuanya di program acara kami di Sweet Memories sampai jam 3 siang nanti.

0: Radio Suara Madiun.
1: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajaan aku po mbah.
2: Ayo ndok, tak jak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: aku rada ning kali, wetengku wis loro lho le.
1: Walah Mbah, Mbah, kok yo dadak ning kali? Niku mengke jenengan BAB teng kali saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rada BAB ning kali yo le.
2: Yo mboten sah to, Mbah, Mbah, jaman yaen.

0: pancing tebudi.
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok ning kebun to, Mbah, Mbah. Nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasa.

93 FM BPL Radio Sarah Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di Sweet Memories untuk siang hari ini. Semoga siang hari ini kabar atau keadaan sehat semuanya, dalam keadaan sehat semuanya ya. Apalagi saat ini yang simak program acara kami, semoga terhibur. Baik itu yang ada di rumah, di kantor, di warung-warung juga, tempat makan, ataupun juga yang ada di jalan. Selamat siang aja semuanya. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar dan bisa segera pulang ke rumah masing-masing ya. Dan kalau kita berbicara masalah rumah ya, jadi kalau sahabat itu siang hari ini masih bekerja, ya kita jangan langsung berulang, belum waktunya gitu ya. Tapi kalau yang sudah di rumah, lagi jemput putra-putrinya, yang lagi rebahan, paling enak ya dengerin Memories atau lagu-lagu Memories Kenangan Barat gitu ya, sambil kita istirahat, tidur siang ya. Jadi aktivitas yang paling enak kalau siang seperti ini tidur siang. Kalaupun sahabat punya satu pekerjaan ataupun juga satu keinginan yang harus diselesaikan, ya segera diselesaikan ya. Jangan lupa nanti kalau kita tunda-tunda malah tidak selesai gitu ya. Keburu sore, keburu kita mau kemana juga malas ya. Ya, dan siang hari ini saya akan temani semuanya di program acara kami di Sweet Memories. Siang di luar panas sekali, dan tak terasa kita sudah di hampir setengah dua siang ya. Jadi kalaupun sahabat mau keluar rumah, ya semoga kegiatannya segera selesai ya. Dan jangan lupa juga kalau kita keluar rumah itu menggunakan jaket atau juga tutup masker ya, masker di mulut atau di mata ada sih, oh enggak ya, helmnya, helm ini ada yang ada apa pelindungnya itu biar gak panas. Dan kalau juga sahabat yang di rumah, kalaupun tidak ada rencana atau juga tidak rencana juga mendadak, gak usah keluar rumah ya, panas. Nanti keluar rumahnya kalau sudah sore, sudah adem ya. Ya, dan baik sahabat, lagu-lagu Kenangan Barat akan kita hadirkan lagi. Jadi untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di 081-556-451-817 bersama saya OO yang akan terus temani sampai jam 3 sore nanti ya. Dan baik sahabat yang di jalan juga selamat pagi, siang sudah ya, selamat siang semuanya. Semoga lancar, jangan ngebut ya. Kalau ngantuk ya istirahat dulu ya Pak Bu, pokoknya pesan saya jangan ngebut ya, karena di jalan kalau udah ngantuk tuh aduh bahaya juga ya, apalagi 1 detik, 2 detik, sakleran gitu kata orang Jawa ya, itu sudah bisa mengakibat kita pindah alam gitu ya. Nah, daripada seperti itu, mending kita berhati-hati, ingat selalu ya, karena keluarga yang lainnya itu menunggu kita di rumah. Dan apalagi yang siang hari ini lagi menikmati program acara kami, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang akan kita hadirkan ya sampai jam 3 sore nanti. Dan juga buat sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, request lagu juga bisa, silakan ya, kita tunggu kebersamaannya di 081 556 451 817.

0: Wes, ngene lah, beres toh, tak obongi kafe sampai, bentar sih.
1: Jangan ya.
0: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
2: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri? Apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini, aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya. Narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak. Tetapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Now, you are listening 92 FM.
1: Minum jamu, efeknya langsung cespleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya parasetamol untuk obat sakit kepala, dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita, karena penambahan ini tidak sesuai dengan takaran atau dosis yang dianjurkan dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangan. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik, dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebihan supaya tetap cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Informasi seputar obat dan makanan bisa hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

0: Kula nuwun.
1: Le, le, kula nuwun. Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
2: Mau beli obat.
1: Ini resepnya.
2: Nggih, Mbah.
1: Anu le. Iki sini resep obat apa ya?
3: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: mari tanyakan dengan 5 O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan GEMA Cermat atau Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat dengan Tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

0: Madiun.
1: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: The best music. Every time. Every day.

93 FM PPL Radio Suramadin. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami di Sweet Morris untuk hari ini di hari Rabu di 10 September 2026. Sekarang kita sudah di pukul 14:25. Kalau sahabat saya ini sudah istirahat, semoga lancar istirahatnya juga ya. Atau yang baru beristirahat semoga lancar juga. Dan tentunya di siang hari ini kita akan masih temani semuanya dengan lagu-lagu mancanegara. Dan selamat malam, selamat siang dulu ya. Selamat siang dulu untuk sahabat yang baru bergabung di 93 FM. Harapan kami semoga terhibur dengan lagu dan juga informasi yang kita sampaikan untuk siang hari ini. Dan juga untuk sahabat yang mau bergabung, kita tunggu bersamanya masih di 081-556-451-817. Kembali sahabat, informasi untuk cuaca saat ini ya, memang sangat panas sekali. Jadi kalau tidak ada rencana yang mendadak ataupun juga rencana yang tentunya bisa ditunda dulu, ya semoga kita bisa agak adem dulu, agak sorean dulu baru kita laksanakan ya. Tapi kalaupun sahabat juga punya satu harapan atau juga pengertian bahwa segera selesai, harus segera keluar, ya tidak ada masalah ya. Tapi yang pasti untuk sahabat semuanya, jangan lupa untuk pakai jaket ya. Mungkin juga pakai sunblock atau juga pakai yang lainnya. Semoga badan kita juga terbakar ya, karena memang sangat panas sekali ya, terik sekali ya. Jadi kalau di luar rumah sama di dalam tuh beda sekali jauh ya, antara suhu dan juga apa ya, panasnya ya. Nah, ketika kalau sahabat sudah sampai di dalam rumah, mungkin juga tidak ada salahnya jangan langsung ke dalam ya. Kita berhenti dulu sebentar, kita nikmati dulu perubahan cuaca. Tapi kalaupun sahabat di rumah ini ada AC ya, jangan sampai langsung ketika panas kita masuk ke rumah dengan ASEAN ya. Nanti akan apa ya, boleh dikatakan badan kita akan, ya emang langsung enak ya, dingin ya. Tapi kalau nanti akibatnya masuk angin, pusing ya, karena suhu tubuh di luar ini memang sangat berbeda dengan di dalam rumah ya. Jadi apalagi kalau sahabat masuk rumah langsung mandi, jangan. Cuci muka jangan juga ya. Nah, untuk siang hari ini semoga apa yang kita lakukan juga segera berakhir dan kita bisa istirahat semuanya. Terlebih yang saat ini masih bekerja, semoga tetap semangat ya Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa lancar kerjaannya dan kita bisa bertemu lagi dengan putra-putri kita, keluarga kita yang ada di rumah ya. Nanti pukul 3:30 sore kalau jam waktunya yang ada di pemerintah Kota Madiun. Kembali sahabat, masih di program acara kami di Sweet Morris. Dan masih ada OO yang temani semuanya sampai nanti tuntas program acara kami yaitu di jam 3 sore.

0: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
1: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
0: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
2: Suara Madiun.

0: Now, you are listening 92FM Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
1: Panas-panas gini, minum sama jajan yuk.
2: Hah? Apa-apa?
1: Beli jajan sama minum.
3: Selamat datang, selamat berbelanja.
1: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
2: Maruk.
1: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
2: Oke deh.
3: Bawa tas belanja nggak, Kak?
1: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
3: Totalnya 100.000 ya.
2: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
1: Belanja senang, bumi tenang.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kebersamaan kita untuk siang hari ini di program acara Sweet Memory harus kita tuntaskan ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan juga di gelombang yang sama hanya di PPL Radio Suara Madiun. Dan akhirnya saya OO harus undur diri. Dan selamat siang semuanya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 September? Beberapa di antaranya adalah 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris yang bernama Beter Kuile di Solo untuk membuat Sarekat Islam sebagai badan hukum. Kemudian, pemerintah Belanda mengesahkan serta mengakui Sarekat Islam tersebut pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Sarekat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama. Sarekat Islam berkembang pesat dari segi politik dan sosial menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama. Sarekat Dagang Islam sendiri diketahui merupakan organisasi pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan. Kemudian 10 September 1945, cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Pada 10 September 1945, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL dibentuk. Awal mula dibentuk, TNI AL bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut. BKR Laut dibentuk tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Kaigun pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya, 10 September 1974, Guinea-Bissau merdeka dari Portugis. Republik Guinea-Bissau resmi merdeka dari Portugis pada tanggal 10 September 1974. Pengumuman kemerdekaan Republik Guinea-Bissau sebenarnya sudah sejak 24 September 1973. Namun, kemerdekaannya itu baru diakui pada 10 September 1974. Guinea-Bissau sendiri merupakan negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal Utara, Guinea Selatan, dan Timur. Sejak meraih kemerdekaannya, Guinea-Bissau tercatat pernah mengalami ketidakstabilan politik pada pasca kemerdekaan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan Anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia. Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Dihimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.
1: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
1: Oh iya, Le. Enggak tak kirim ya.
3: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
4: Inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Marai kaget aku lele.
2: Niki lho mbah, nembe jajak kenalpot brong.
1: Kenalpot brong?
0: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising.
1: Syukur aku, saiki knalpot bubrong tak ganti kalau sedotan dan orang berbagi tangga nih.
3: Suara Madiun.

0: Suramadiun.
1: Badhe temu ndi, Mbah?
2: Alah, arep mlayu-mlayu ki lho, Le.
1: Oh, alah, Mbah, Mbah. Pon sepuh kok playon ae.
2: Iki lho, Le. Mbah ben gak obesitas.
1: Obesitas, Mbah. Udu obesitas.
2: Ya kuwi, Le, maksude.
3: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
4: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 September? Beberapa di antaranya adalah 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris yang bernama Beter Kuile di Solo untuk membuat Sarekat Islam sebagai badan hukum. Kemudian, pemerintah Belanda mengesahkan serta mengakui Sarekat Islam tersebut pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Sarekat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama. Sarekat Islam berkembang pesat dari segi politik dan sosial menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama. Sarekat Dagang Islam sendiri diketahui merupakan organisasi pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan. Kemudian 10 September 1945, cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Pada 10 September 1945, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL dibentuk. Awal mula dibentuk, TNI AL bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut. BKR Laut dibentuk tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Kaigun pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya, 10 September 1974, Guinea-Bissau merdeka dari Portugis. Republik Guinea-Bissau resmi merdeka dari Portugis pada tanggal 10 September 1974. Pengumuman kemerdekaan Republik Guinea-Bissau sebenarnya sudah sejak 24 September 1973. Namun, kemerdekaannya itu baru diakui pada 10 September 1974. Guinea-Bissau sendiri merupakan negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal Utara, Guinea Selatan, dan Timur. Sejak meraih kemerdekaannya, Guinea-Bissau tercatat pernah mengalami ketidakstabilan politik pada pasca kemerdekaan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
6: Sahabat, inilah rangkuman berita dari berbagai daerah serta disiarkan di LPPL Jawa Timur. Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini bersama saya Aditya Anjar. Segera kita simak informasi selengkapnya. Informasi yang pertama, Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung mengabarkan, PLT Bupati Tulungagung buka festival layang-layang di Pantai Delodo Tulungagung. Antusiasme peserta dan masyarakat luar biasa.
7: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menghadiri sekaligus membuka Festival Layang-Layang Tulungagung 2026 di Pantai Delodo Citra Gemilang, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung. Langit Pantai Delodo tampak semarak dengan aneka kreasi layang-layang unik. Berbagai bentuk seperti naga, paus, hingga papangan menghiasi kawasan pantai yang menjadi lokasi perlombaan Festival Layang-Layang ini. PLT Bupati Ahmad Barudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara. Festival Layang-Layang ini merupakan momentum bukan hanya perlombaan saja, tetapi juga juga mempererat silaturahmi antar masyarakat. PLT Bupati secara langsung membuka perlombaan tersebut. Menurutnya, ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Tulungagung. Perlombaan diikuti peserta dari masyarakat umum dengan beberapa kriteria penilaian. Adapun kategori yang dilombakan, yakni layang-layang, papangan arsir, papangan motif, papangan lokal polos, layang-layang aduan kombat. Total dia diperebutkan mencapai 13,5 juta rupiah lengkap dengan trofi dan sertifikat. Eka Utomo, RGR FM, Tulungagung.
1: Selanjutnya Reza Desti dari Suara Ngawi mengabarkan, kemarau picu

0: ancaman karhutla di Ngawi. Perhutani siagakan 160 personil.
1: Kemarau picu ancaman karhutla di Ngawi, perhutani siagakan 160 personil. Musim kemarau meningkatkan kerawanan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Ngawi. Perum Perhutani KPH Ngawi mencatat kawasan hutan yang terdampak kebakaran mencapai kisaran 30 hektar dan tersebar di sejumlah titik. Administrator Perum Perhutani Ngawi, Muklisin, mengatakan karakteristik hutan jadi membuat kawasan tersebut memiliki kerawanan tersendiri karena musim kemarau. Pohon jati menggugurkan daun sebagai salah satu mekanisme bertahan hidup saat ketersediaan air berkurang. Masalahnya, guguran daun tersebut menumpuk dan mengering di lahan hutan. Seresah jati itu menjadi material yang mudah tersulut dan mempercepat perhambatan api ketika terjadi kebakaran. Muklisin mengatakan, guguran daun kering atau seresah ini menjadi material yang sangat mudah terbakar. Menurut beliau, setidaknya terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya karhutla Ngawi. Selain melimpahnya daun kering, kondisi cuaca panas dengan kelembapan rendah meningkatkan kerawanan kebakaran. Faktor lainnya adalah keberadaan sumber api. Pemicunya dapat berasal dari aktivitas manusia maupun penyebab lain. Mengantisipasi munculnya titik api baru sekaligus mencegah kebakaran meluas, Perhutani Ngawi menyiagakan Brigade Karhutla. Sekitar 160 personil internal disiapkan untuk melakukan penanganan di lapangan. Kekuatan tersebut masih ditambah ratusan anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH. Libatan masyarakat sekitar hutan menjadi bagian dari upaya mempercepat respon ketika muncul indikasi kebakaran. Langkah pencegahan juga dilakukan dengan membersihkan seresah secara terukur di sejumlah jalur strategis dan tepi jalan. Salah satunya diterapkan di kawasan Kedunggalar. Pembersihan tersebut dilakukan untuk mengurangi material mudah terbakar di lokasi rawan, termasuk menekan resiko munculnya api akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan. Muklisin juga mengatakan, langkah kolaboratif ini diharapkan dapat menekan potensi munculnya titik api baru selama puncak musim kemarau mendatang. Reza Desti, Suara Ngawi.
0: Selanjutnya dari Suara Pasuruan, Anggun mengabarkan, bantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, PMK Pasuruan menggelar pasar murah selama 3 hari.
2: Dalam rangka membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali menggelar pasar murah. Kali ini pasar murah dilaksanakan di wilayah timur, yakni di halaman kantor Kecamatan Grati, mulai 7 hingga 9 September 2026 dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Pasuruan, Yuda Triwidya Sasongko. Sekda Kabupaten Pasuruan, Yuda Triwidya Sasongko menegaskan, hadirnya pasar murah bukan hanya sekedar transaksi ekonomi, melainkan cara pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan serta membantu masyarakat untuk bisa menjangkau bahan pokok dengan harga murah.
3: Saya berharap momentum kesempatan ini tidak hanya kita lakukan pada titik di wilayah Kecamatan Grati saja, harapan kami juga bisa dilakukan di kecamatan-kecamatan yang lain. Kami mengajak seluruh pihak untuk menjadikan pasar murah ini sebagai gerakan berkelanjutan. Dan tentunya mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk panjenengan semua, khususnya masyarakat Kecamatan Grati.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, Taufikul Goni, mengatakan tujuan dilaksanakannya pasar murah tak lain agar UMKM di Kabupaten Pasuruan kian naik kelas seperti yang diharapkan pemerintah. Diketahui ada beberapa komoditas yang dijual dalam pasar murah PMK Pasuruan. Di antaranya beras SPHP dengan harga Rp54.000 per 5 kg, beras premium Rp70.000 per 5 kg, gula Rp14.000 per kilogram, minyak premium Sofia Rp17.000 per liter, minyak kita Rp13.000 per liter, bawang merah Rp5.000 per 250 gram, bawang putih Rp6.000 per 250 gram, telur Rp20.000 per pack, tepung Rp10.000 per kilogram, dan kecap Rp5.000 per botol. Anggun, Suara Pasuruan, mengabarkan.
0: Selanjutnya, Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang mengabarkan, api karhutla TNBTS padam, pemantauan pasca kebakaran tetap dilakukan.
4: Setelah hampir 2 pekan menjadi perhatian, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS akhirnya dinyatakan padam pada 6 September 2026. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang masih berada di lapangan untuk memastikan kondisi kawasan tetap aman setelah kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menyampaikan kabar tersebut berdasarkan laporan petugas yang diterjunkan ke kawasan TNBTS. Hujan dengan intensitas ringan yang mengguyur kawasan TNBTS mulai siang hingga malam turut membantu proses pemadaman. Upaya penanganan juga mendapat dukungan melalui operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan pada 4 September 2026. Kebakaran yang terjadi sejak 26 Agustus 2026 tersebut berdampak pada area seluas 1.807 hektar. Setelah api padam, perhatian petugas kini berlanjut pada pemantauan kawasan terdampak untuk memastikan kondisi tetap aman dan tidak mudah.

0: dan sekitar 700 peserta. Mereka menampilkan beragam kreativitas seni dan budaya Nusantara, lengkap dengan kostum serta atraksi yang menarik perhatian masyarakat. Salah satu momen paling meriah terjadi saat sekitar 400 ekor burung merpati dari 20 kandang dilepaskan secara bersamaan ke udara. Prosesi ini menjadi simbol rasa syukur masyarakat dalam memperingati hari jadi Kota Probolinggo. Para peserta dan warga juga kompak meneriakkan yel-yel kebanggaan mereka. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga Karenglor. Menurutnya, kemegahan acara tersebut dapat terwujud berkat semangat gotong royong panitia, lembaga kemasyarakatan, pengurus rukun tetangga dan rukun warga, serta lapisan masyarakat. Pawai budaya ini membawa pesan pelestarian tradisi sekaligus memperkuat persatuan warga Kota Probolinggo. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Selanjutnya, Ipang Harwoko dari Mahardika Kota Blitar mengabarkan, Satgas MBG Kota Blitar perketat pengawasan keamanan pangan dan IPAL di 29 SPPG.
2: Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Blitar terus diperkuat, khususnya pada aspek keamanan pangan dan pengelolaan limbah. Satuan Tugas Satgas MBG Kota Blitar memperketat koordinasi dan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, termasuk memastikan kesiapan sarana pengolahan limbah melalui instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Ketua Satgas MBG Kota Blitar Tri Iman Prasetyo dikonfirmasi pada Selasa 8 September 2026 mengatakan, pengawasan dilakukan secara intensif bersama koordinator wilayah MBG untuk mencegah persoalan dalam pelaksanaan program.
3: Berubah, artinya tidak, kalau misalnya tetap saja namanya tidak ada perubahan. Jadi di sekarang ini perizinan di pengawasan.
2: Menurut Tri, pengawasan tidak hanya menyasar makanan yang disiapkan untuk penerima manfaat, tapi juga aspek kebersihan dan pengelolaan sisa dari proses produksi makanan. Hal tersebut penting untuk memastikan operasional SPPG tetap memperhatikan keamanan pangan, sekaligus kebersihan lingkungan di sekitarnya. Saat ini tercatat 29 SPPG di Kota Blitar, di mana pengawasan juga melibatkan perangkat daerah yang tergabung dalam Satgas MBG sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Koordinasi lintas sektor dilakukan untuk mendukung pengawasan terhadap keamanan pangan, sanitasi, hingga pengelolaan limbah SPPG. Ipang Harwoko, Mahardika FM.
1: Selanjutnya, Wulan Suara Madiun mengabarkan, Pemkot Madiun siapkan 3 kegiatan besar sambut Sumpah Pemuda.
4: Pemerintah Kota Madiun menyiapkan 3 kegiatan besar untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Persiapan tersebut dibahas dalam audiensi PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bersama Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Disput Parpora Kota Madiun. 3 kegiatan yang disiapkan meliputi Lomba Ketangkasan Baris Berbaris LKBB, Kreatif Camp, serta upacara atau apel peringatan Sumpah Pemuda. Pelaksanaan LKBB nantinya akan menggandeng Organisasi Purnapaskibraka Indonesia atau PPI. Sementara itu, Kreatif Camp dirancang sebagai ruang bagi generasi muda untuk berkumpul, berkreasi, sekaligus mengikuti berbagai kegiatan kepemudaan di Kota Madiun. Konsep kegiatan tersebut tengah dipersiapkan oleh Disput Parpora. Selain 2 kegiatan tersebut, Pemkot Madiun juga menyiapkan upacara atau apel peringatan Sumpah Pemuda yang rencananya akan dihadiri Gubernur Jawa Timur. PLT Wali Kota berharap momentum Sumpah Pemuda tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pemuda perlu diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan sekaligus mendapatkan penguatan karakter.
5: Wulan Suara Madiun melaporkan.
1: Sahabat, demikianlah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Aditya Anjar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
6: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradial Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nyanyi.

Tanjung, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Let's go.

0: Sebelum 3 Februari, selamat Madiun.
1: Hai, hai, hai.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, selamat Madiun. Apa kabarnya hari ini? Nggak terasa udah tanggal 10 aja nih. Gimana kondisi keuangan? Apakah masih baik-baik saja
2: masih
0: di 10 hari 12 September nih?
2: Masih nafas panjang nggak nih?
0: Atau sudah ada bendera putih nih?
2: Setengah tiang nggak nih?
0: Udah nyerah ya? Nggak, semoga aja belum ya.
2: Belum.
0: Dan jangan
2: sampai. Makanya di minutes gitu.
0: Iya, betul. Harus minimal manage duit ya. Ya deh, yang pasti hari ini kita ketemu lagi di 15.20 untuk kesempatan kali ini hari
2: Kamis
0: di 10 September ya. 2026. Dan balik lagi ada saya Rian dan juga
2: Sukma di sini.
0: Sampai di jam 8.

0: Stop Judi Online.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.

0: 93 FM Radio Seru Madiun. Baik, sama Seru Madiun kita masih mendengarkan si Ellie Goulding dengan Four Seasons.
1: Iya.
0: Empat musim.
1: Four Seasons.
0: Di luar negeri ya itu ya, empat musim. Kalau di Indonesia?
1: Two Seasons,
0: ya. Panas dan dingin.
1: Iya.
0: Panas, dingin.
1: Udan harus panas.
0: Itu berangin kadang-kadang.
1: Iya.
0: Kadang-kadang juga musim pas... Enggak
1: salah Rian.
0: Apa itu?
1: Di Indonesia banyak musimnya. Musim durian.
0: Oh iya benar.
1: Musim mangga.
0: Iya benar.
1: Gitu.
0: Musim-musiman ya.
1: Many season.
0: Many season. Kalau sana four season kan. Berarti masih menang sini lah pokoknya.
1: Iya.
0: Ya, jadi ini bertepatan dengan tanggal 10 September. Ternyata ini
1: ada apa ini Rian di tanggal 10 September ini.
0: Jadi tanggal 10 September ini merupakan World Suicide Prevention Day 2026 atau, ini ya, atau hari
1: pencegahan bunuh diri sedunia.
0: Ya, benar banget. Jadi setiap tanggal 10 September ini adalah memperingati hari pencegahan bunuh diri sedunia, di mana ini di tahun ini temanya adalah changing the narrative. Jadi memulai untuk membicarakan segala sesuatunya. Jadi jangan dipendam sendiri. Karena itu sangat-sangat tidak baik.
1: Iya ya. Gitu. Jangan sampai ya.
0: Iya benar.
1: Apapun masalahnya
0: Dibicarakan.
1: Kalaupun jangan dipendam sendiri.
0: Gak ada alasan aku gak ada teman, aku gak ada ini lah.
1: Ya itu
0: kayal ya. Itu kayal sekali. Jadi kalau bisa,
1: kalaupun memang ngerasa gak punya teman, ya itu tadi kita kan sebagai manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial nih.
0: Bener.
1: Bukannya kamu gak ada yang mau nemenin, tapi balik lagi, kamu mau gak mencari temen gitu kan.
0: Nah, itu
1: buat kamu-kamu mungkin yang ngerasa gak punya temen nih, ayo mulai deh, mulai nyari temen gitu. Gak perlu banyak-banyak, 1-2 aja cukup. Yang penting setia.
0: Nah,
1: gitu ya.
0: Jadi benar yang dibilang sama Sri Sukma ya, kita ini sebagai makhluk sosial ini pastinya juga butuh, apa istilahnya, butuh untuk
1: orang lain.
0: Orang gitu lain, butuh bantuan gitu loh. Jadi kalau semisal gak ada teman, kan ada keluarga juga.
1: Nah,
0: keluarga di rumah kan pasti lebih tahu kan. Jadi jangan sampai apa ya, kalau semua segala sesuatu dipikir sendiri, itu menjadi beban. Beban akan semakin berat.
1: Stres naik.
0: Betul, pasti akan timbul-timbul pikiran-pikiran seperti itu.
1: Negatif, ke arah yang negatif gitu.
0: Betul,
1: ya. Salah satunya bunuh diri.
0: Jangan sampai ya, sahabat-sahabat, karena itu gak banget ya.
1: Iya.
0: Apalagi sebagai generasi penerus bangsa ini.
1: Betul.
0: Ya, kita berpikirnya kedepannya nanti seperti apa sih masa depannya gitu loh. Jangan lantas nyerah begitu aja.
1: Betul.
0: Jadi ketika menghadapi masalah yang berat banget gitu ya, terus lantas jalan satu-satunya, jalan pintasnya adalah dengan melakukan hal yang negatif itu tadi. Jangan ya.
1: Jadi, dan lagi pula kan juga hal itu yaitu kita nyebutnya dengan bunuh diri ini, itu kan bukan jadi jawaban atas semua masalah yang kita hadapi. Justru malah akan menimbulkan masalah yang lain.
0: Betul.
1: Dari keluarga misalnya dan lain sebagainya. Bukan terus, wadah ini gini deh, keputusannya itu salah banget.
0: Salah banget ya. Ini itu bukan keputusan, tapi itulah kalau bisa dikatakan adalah tindakan yang tentunya tidak benar ya. Dan itu tentunya jangan sampai terjadi. Maka dari itu sekali lagi, kalau punya masalah yang berat, ya minimal harus diobrolkan dengan orang-orang terdekat, terutama keluarga yang utama ya. Ini yang paling dekat selingkungan ya. Di dalam rumah itu kan pasti ada bapak, ibu. Kalau punya adik atau punya kakak, yang ngobrol sama adik atau kakaknya gitu ya. Terus kalau nggak punya kakak adik, ya orang tuanya atau mungkin dengan sahabat terdekatnya diobrolkan ya. Karena sekarang aku lihat di beberapa ini ya, beberapa postingan di threads ya. Itu beberapa kali juga aku sempat ngelihat. Nggak tahu dia ini hanya mancing untuk apa ya, istilahnya demi algoritma ya.
1: Betul.
0: Untuk mendapatkan viewers, untuk mendapatkan komen-komen gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar tren, ngikutin tren
0: betul.
1: Gitu ya.
0: Kalau bahasa sekarang kan for your page ya, jadi biar FYP kan.
1: FYP,
0: nggak tahu benar atau enggaknya, tapi sebaiknya kalau menurutku sih jangan ya. jangan melakukan hal yang seperti itu ya. Karena takutnya mungkin postingan itu akan memancing yang lainnya.
1: Betul.
0: Untuk melakukan yang seperti itu. Jadi dari kalimatnya udah kelihatan, wah aku ini udah masalah berat nih, bla bla bla bla. Yang terakhir gimana ya, nanti kalau kamu ya, nemuin gini nemuin aku dengan ciri seperti
1: itu. Iya, benar.
0: Gak usah lah.
1: Iya. Sungguh pernah baca itu. Dan dan kadang jadi mirisnya ternyata dari kolom komentar yang ada dari postingan itu, itu tuh kadang-kadang ada 1-2 orang atau mungkin ya juga lebih ya, itu tuh malah kayak
0: supporting ya.
1: Jangan-jangan habis ini aku gitu. Nah, ya, gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi maksudnya gimana ya? Ada sebuah apa ya, kalau di sini Sukma itu ada sebuah keresahan Riannya. Jadi
0: iya dong.
1: Itu kan gimana sih kok terasa kayak mentalnya kayak kurang gitu loh.
0: Iya,
1: ayo lebih berpositif thinking lagi, lebih sering-sering main lah atau gimana gitu. Jadi ketika kamu punya beban yang berat untuk kamu pikirin, kalaupun kamu bukan tipe orang yang gampang curhat, paling enggak bisa dialihkan dengan aktivitas lainmu di luar
0: sana. Dia. Mungkin situ. Hobi apa kayak untuk menghindarkan dari pikiran-pikiran seperti itu.
1: Atau entah main, entah ya kalau di sini Sukma kadang-kadang kalau lagi stres enggak ribet-ribet keluar aja muter-muter gitu, habis itu udah hilang aja, agak lega gitu. Atau pun kamu menurut Sukma gak usah malu lah buat curhat, ngapain sih curhat harus malu kan?
0: Iya makanya,
1: gak apa-apa curhat ngapain aja gitu,
0: gak usah malu. Yang namanya curhat itu perlu, apalagi itu bisa benar-benar mengurangi bebanmu. Daripada dipikir sendiri, apa-apa dipikir sendiri, akhirnya timbul apa, anxiety ya.
1: Betul.
0: Kekhawatiran yang terlalu berlebihan, rasa cemas dan sebagainya. Pada akhirnya itu yang akan menggiring kalian itu untuk ke arah situ.
1: Betul.
0: Gitu loh. Setan banyak loh, jangan lupa. Apalagi dari segi, sorry kita ngomong ke segi agama ya, itu sangat-sangat berlawanan sekali.
1: Betul.
0: Dosa besar loh.
1: Dosa besar.
0: Bener.
1: Gak pernah disarankan.
0: Oh tidak ada yang pernah menyarankan itu ya.
1: Itu justru malah benar-benar dilarang gitu kan.
0: Ya apalagi seperti yang kita tahu, emang benar ya yang seperti itu sebagai keputusan terakhir. Enggak, malah bisa-bisa ketika itu terjadi malah gak diterima loh.
1: Iya. Iya betul-betul.
0: Ngeri loh. Jadi untuk lebih jelasnya besok kita bakal ada topik menarik yang akan kita bawa di jeda sejenak, barengan sama
1: kita berdua,
0: kita berdua dan juga
1: Sukma sama Rian,
0: dan juga ada kakak-kakak psikologi yang luar biasa.
1: Iya,
0: nih. Ada si
1: besok nih.
0: Amel ya besok ya.
1: Dengan kakak
0: besok
1: Amel.
0: Ya? Besok jam 7 ya.
1: Jam 7 malam. Jangan sampai ketinggalan ya.
0: Betul. Jadi kita dengarkan di Suara Madiun dan juga di YouTube channelnya ya, Suara Madiun.
1: Kita akan membahas tentang apa yang kita obrolin hari ini tadi, tentang peringatan apa tadi?
0: Tentang World Suicide Prevention Day.
1: Ya,
0: jadi satu
1: tema tersebut ya.
0: Percakapan itu akan menyelamatkan dunia.
1: Betul.
0: Oke.
1: Ya.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik, sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: karo ngerokok. Hei, patanono. Dulu saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nang meripat iki. Nek bolong iki apa?
1: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
0: Nyepelek no, ya.
2: Iya, sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
0: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: The best music every time, every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 September? Beberapa di antaranya adalah 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris yang bernama Beter Kuile di Solo untuk membuat Sarekat Islam sebagai badan hukum. Kemudian, pemerintah Belanda mengesahkan serta mengakui Sarekat Islam tersebut pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Sarekat Islam yang semula hanya mencangkupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama. Sarekat Islam berkembang pesat dari segi politik dan sosial menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama. Sarekat Dagang Islam sendiri diketahui merupakan organisasi pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan. Kemudian 10 September 1945, cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Pada 10 September 1945, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL dibentuk. Awal mula dibentuk, TNI AL bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut. BKR Laut dibentuk tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Kaigun pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya, 10 September 1974, Guinea-Bissau merdeka dari Portugis. Republik Guinea-Bissau resmi merdeka dari Portugis pada tanggal 10 September 1974. Pengumuman kemerdekaan Republik Guinea-Bissau sebenarnya sudah sejak 24 September 1973. Namun, kemerdekaannya itu baru diakui pada 10 September 1974. Guinea-Bissau sendiri merupakan negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal Utara, Guinea Selatan, dan Timur. Sejak meraih kemerdekaannya, Guinea-Bissau tercatat pernah mengalami ketidakstabilan politik pada pasca kemerdekaan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kami dari kantor... Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
1: Oh iya, Le. Engkau tak kirim ya.
3: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

0: Le? Le? Kuwi mau sing pamonto buwan to anakmu to?
1: Nggih, Mbah. Niku nembe kelas 5 SD lho, Mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane Bu Angga, Mbah. Mbah, cilik-cilik iso numpak motor.
0: Oh, alah lele. Ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik Mbak entuk numpak motor, Mbak tukokne anyar sisan.
2: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 September? Beberapa di antaranya adalah 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris yang bernama Beter Kuile di Solo untuk membuat Sarekat Islam sebagai badan hukum. Kemudian, pemerintah Belanda mengesahkan serta mengakui Sarekat Islam tersebut pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Sarekat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama. Sarekat Islam berkembang pesat dari segi politik dan sosial menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama. Sarekat Dagang Islam sendiri diketahui merupakan organisasi pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan. Kemudian 10 September 1945, cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Pada 10 September 1945, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL dibentuk. Awal mula dibentuk, TNI AL bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut. BKR Laut dibentuk tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marin atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Kaigun pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya, 10 September 1974, Guinea-Bissau merdeka dari Portugis. Republik Guinea-Bissau resmi merdeka dari Portugis pada tanggal 10 September 1974. Pengumuman kemerdekaan Republik Guinea-Bissau sebenarnya sudah sejak 24 September 1973. Namun, kemerdekaannya itu baru diakui pada 10 September 1974. Guinea-Bissau sendiri merupakan negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal Utara, Guinea Selatan, dan Timur. Sejak meraih kemerdekaannya, Guinea-Bissau tercatat pernah mengalami ketidakstabilan politik pada pasca kemerdekaan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
5: Pelatihan di Kota Madiun tak hanya bagi pemula, namun pelatihan tingkat lanjut pun mengemuka, seperti pelatihan peningkatan daya saing pelaku usaha kopi dan barista ini. Peserta bukan pemain baru, tetapi mereka yang sudah berkecimpung dan memiliki skill di dunia perkopian. Bertempat di Holy Cafe, pelatihan semakin terkesan karena ditinjau PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. PLT Wali Kota menambahkan, peserta diharapkan semakin berkembang dengan hadirnya pelatihan tingkat lanjutan tersebut. Tak hanya itu, PLT Wali Kota juga berharap ke depan para peserta dan pelaku usaha kopi lainnya memiliki suatu wadah, baik forum maupun komunitas. Hal itu penting dengan harapan akan terbentuk ekosistem kopi di Kota Madiun. Dengan begitu, para pelaku kopi bisa saling mengembangkan potensi diri secara mandiri. Hal itu cukup memungkinkan apalagi ada banyak pelaku kopi di Kota Pendekar. Selain itu juga banyak kafe dan tempat nongkrong yang berbasis minuman kopi. Hadirnya ekosistem tersebut tentu memberikan banyak manfaat. Selain untuk pengembangan skill dari pertukaran ilmu, ekosistem juga diharapkan bisa mendatangkan penikmat kopi dari berbagai daerah. Hal itu tentu juga menyimpan potensi ekonomi yang besar. Apalagi kopi tak hanya minuman semata, namun sudah menjadi tren saat ini. PLT Wali Kota juga berharap dari komunitas pelaku kopi tersebut juga mengemuka ide event-event menarik. Pemerintah Kota Madiun bakal hadir dengan support anggaran kegiatannya. Hadirnya event tentunya juga menjadi media promosi daerah. Harapannya Kota Madiun semakin dikenal luas. Tidak hanya dari pecel, pencaksilat maupun industri kereta apinya, tetapi juga dari dunia perkopiannya. Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Salah satunya lewat pemutakhiran data pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 yang digagas Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Hal itu disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat menjadi narasumber dalam sosialisasi gerakan perubahan data PBBP2 di gedung GCIU Kota Madiun. Pemutakhiran data tersebut menyasar objek pajak, khususnya bangunan yang selama lebih dari 10 tahun belum diperbarui. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan data objek pajak sesuai dengan kondisi di lapangan sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan daerah. Pelaksanaannya akan melibatkan lurah dan camat yang memiliki peran penting dalam memberikan informasi terkait perkembangan kondisi lingkungan di wilayah masing-masing. Misalnya lahan yang sebelumnya kosong kini telah berdiri bangunan atau terdapat penambahan bangunan pada objek pajak. Informasi itu kemudian dilaporkan secara berjenjang ke kecamatan dan bapenda untuk dilakukan validasi. Pemerintah akan memastikan perubahan kondisi objek, termasuk penambahan bangunan telah tercatat dalam data PBBP2, sehingga tidak ada potensi pajak yang terlewat. Sosialisasi tersebut juga mendapatkan penguatan dari sisi hukum melalui Kejaksaan Negeri Madiun. Pendampingan hukum nantinya dapat dilakukan dalam proses penagihan, sehingga pelaksanaan optimalisasi PBBP2 tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Pemerintah Kota Madiun terus membuka ruang kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung program pembangunan daerah. Hal itu disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat menerima audiensi jajaran PT Pegadaian Cabang Madiun di Balai Kota. Audiensi tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan perkenalan jajaran pimpinan baru Pegadaian Cabang Madiun. Dalam kesempatan itu, Pegadaian menyampaikan komitmennya untuk ikut berkontribusi dalam program Pemkot Madiun. Mulai dari pengembangan UMKM, pengelolaan sampah, hingga edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat. PLT Wali Kota menyambut baik langkah tersebut dan mendorong Pegadaian terlibat langsung dalam program yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Salah satunya lewat penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan bank sampah. Selain sektor lingkungan, ruang kerjasama juga terbuka untuk penguatan UMKM. Pegadaian dapat mengambil peran melalui akses pembiayaan, pelatihan, maupun pendampingan usaha. PLT Wali Kota pun meminta peluang tersebut segera disinergikan dengan perangkat daerah terkait agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh pelaku UMKM di Kota Madiun. Menurutnya, Pemkot Madiun memiliki banyak kegiatan hingga tingkat kelurahan yang dapat menjadi ruang bersama bagi berbagai pihak. Keterlibatan BUMN seperti Pegadaian dinilai dapat memperkuat program sekaligus mendekatkan berbagai layanan dan program kepada masyarakat. Giat Wali Kota Bersama Rakyat atau WBR kembali mengemuka, namun terdapat perbedaan dari gelaran sebelumnya. Giat WBR tidak hanya sarana tatap muka PLT Wali Kota Bersama Rakyat, tetapi sudah dimulai lebih dulu dengan berkeliling untuk memberikan intervensi langsung di lapangan. Seperti yang terlihat untuk di Kelurahan Kartoharjo dan Oro-Oro Ombo ini, kegiatan intervensi tersebut dilakukan dengan goes bersama. Giat WBR memang terus dievaluasi, setidaknya sudah tersaji 3 kali WBR untuk tahun 2026 ini. PLT Wali Kota memandang perlu adanya peningkatan kualitas dan kebermanfaatan. Karenanya untuk WBR kali keempat ini, polanya pun diubah. PLT Wali Kota bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD tidak hanya hadir di saat dialog dengan warga, tetapi giat diawali dengan turun langsung ke lapangan. Berbagai permasalahan ditinjau langsung, seperti permasalahan stunting, orang dengan gangguan jiwa, pelaku usaha disabilitas, hingga permasalahan pembangunan fisik seperti saluran, pengerukan sedimen, hingga pengaspalan jalan. Permasalahan sampah juga tak luput dari perhatian PLT Wali Kota. Salah satu titik yang dikunjungi adalah tempat pembuangan sementara atau TPS. PLT Wali Kota pun memberikan target waktu penyelesaian berbagai permasalahan tersebut. Namun terdapat sejumlah permasalahan yang membutuhkan penyelesaian lebih lama, seperti pengerukan sedimen saluran yang bermuara ke wilayah stasiun KAI. Pasalnya saluran bermuara di bawah rel, tempat pemberhentian kereta. Pengerukan tentu membutuhkan koordinasi lebih lanjut karena berkaitan dengan jadwal kereta.
4: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam agenda kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. Di 15.20, cuma di 93 FM, Radio Suara Madiun. 93.

0: 93 FM Radio Solo Madiun. Ya, udah jam 6 lebih.
1: Iya.
0: Jadi kita masuk di sesi keempat nih ya.
1: Iya.
0: Sampai. Tinggal ada satu sesi lagi sampai di jam 8 nanti. Dan ini sesi keempat tentunya sampai di jam
1: 7
0: malam. Uh-huh. Ya. Dan tentunya balik lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, ada saya Rian dan
1: Sukma di sini.
0: Yeay. Tepuk tangan dong.
1: Ya, selamat petang ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Mm-hmm. Dan mungkin sore hari ini ya masih sama, kita akan nemenin aktivitas sore hari kamu. Betul. Ya dengan mungkin lagu-lagu terbaru ya.
0: Mungkin aktivitas-aktivitas kecil di rumah. Betul. Seperti ya mungkin aktivitasnya tidur-tiduran gitu kan.
1: Lagi nyantai di rumah.
0: Tidur-tiduran iya, tuh aktivitas loh.
1: Termasuk aktivitas yang melelahkan loh.
0: Iya loh, benar. Tidur terus capek loh ya nanti.
1: Capek loh, serius loh. Iya.
0: Oke deh, ya pasti jangan kemana-mana sobat Surma Diun. Kita masih di 15.20 untuk hari ini ya. Tetap ya. Dari Kamis di tanggal 10 September 2020.
1: Stay tuned.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
2: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
1: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
3: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
1: Tapi aku gak kuat lari nih.
2: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
4: Radio Suara Madiun.

0: emotions.
1: Sembilan tiga FM Radio Seru Madiun, ada Henry Moody Bad Emotion. Emosi yang jelek ya. Ya itu pasti timbulnya banyak hal. Emosi yang jelek itu karena ya banyak beban. Terus apa ya istilahnya, karena mungkin mentalnya juga sedang tidak baik-baik saja.
2: Iya, betul.
1: Terus ada rasa cemas yang berlebihan. Itu akhirnya bad emotion gitu ya. Nah, sebenarnya ini hal yang gak boleh ya. Jadi, sahabat Suara Madiun, seperti yang kita sudah sampaikan tadi, jadi bertepatan dengan hari pencegahan bunuh diri sedunia ya, ya. Lebih baiknya ya dibicarakan biar tidak bad emotion.
2: Betul.
1: Seperti ini
2: biasanya okay. Itu kan relate gara-gara ya? Ini ya apa namanya, susah mengontrol emosi sendiri ya.
1: Betul.
2: Kontrol emosi itu sebuah apa ya?
1: Anger management kan ya.
2: Anger management. Kita tuh butuh ya sebenarnya Rian ya.
1: Betul.
2: Karena ya itu tadi balik lagi, kadang kita tiba-tiba bisa menghadapi sebuah musibah atau mungkin kejadian yang di luar kendali kita. Nah,
1: betul. Yang kita tuh nggak tahu.
2: Nah,
1: kapan
2: kalaupun
1: datangnya.
2: Kita apa namanya hanya mengandalkan emosi, terkadang masalahnya jadi nggak selesai, malah jadi kemana-mana.
1: Iya, tambah rumit, sahabat Sormadiun ya. Jadi selama masih punya teman, sahabat, orang-orang
2: keluarga
1: sebaiknya dibicarakan biar tidak berlarut-larut gitu loh. Ya. Jadi tentunya segala sesuatunya itu harus dihadapi dengan kepala dingin, dan kita semuanya itu juga harus bisa melewati masa-masa sulitnya.
2: Sulit, ya.

0: Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut riset Das Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jatim Sehat, Jatim Sejahtera. Sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian, 15 April 2022, ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor, yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.
2: LPPL, Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Radio Suara Madiun. Baik, sama Suara Madiun ya, yang saat ini juga lagi menggeluti hobi lari pagi, lari sore,
1: iya,
0: lari malam hari. Karena aku lihat di seputaran Kota Madiun ini ternyata banyak juga yang lari-lari mulai sore sampai malam hari ya.
1: Iya.
0: Udah menjadi laib style gitu ya.
1: Emang lagi ngetren ya. Dan banyak juga tren yang cukup ini ya, tren yang positif dan cukup
0: bener
1: bertahan lama. Udah agak lama sebenarnya tren
0: yeah, hari kan. Tapi ya, ini udah marak lagi nih, udah mulai lagi, betul. Seneng liatnya gitu ya. Ya semoga aja ini merupakan satu olahraga yang memang rutinitas yang menyehatkan.
1: Betul.
0: Bukan hanya untuk pamer strap fase nasi ya.
1: Iya.
0: Takutnya tuh kayak gitu. Jadi
1: iya, cuman apa namanya?
0: Pelari culture lah.
1: Nah, gitu.
0: Ya, jadi pelari culture tahu sendiri lah, sepatu mesti mahal.
1: Nah, enggak kok enggak harus sebenarnya ya.
0: Bener, ya.
1: Wah, nyari pokoknya sehatnya gitu.
0: Sebenarnya kan lari itu ya ini pasti balik lagi ya, ada pro dan kontra ya.
1: Betul.
0: Pasti.
1: Betul.
0: Kalau aku sih ngelihatnya lari itu enggak perlu sesuatu yang mahal. Syaratnya cuma satu kok.
1: Iya.
0: Asal punya kaki.
1: Nah, ya itu kan? Sepatunya bagus enggak punya kaki repot ya.
0: Makanya itu.
1: Iya.
0: Cuman itu aja.
1: Iya.
0: Pokoknya kamu ada kemauan, terus kamu punya kaki, terus bisa lari, enggak perlu kok. Ya memang sepatu itu mau mendukung.
1: Iya, tapi cuman faktor pendukung.
0: Betul,
1: kan sebenarnya
0: iya,
1: gitu kan.
0: Cuman beli yang mahal-mahal tapi nyatanya untuk cuman untuk pamer doang gitu.
1: Nah, gitu.
0: Pamer di apa namanya sosial medianya. Terus, yang dilihatin sepatunya ya keren ya, sih sebenarnya keren
1: iya,
0: sepatu
1: iya,
0: mahal
1: iya,
0: tuh pasti keren ya, cuman ya ini balik lagi ke masing-masing ya. Jadi kita berusaha untuk di tengah-tengah aja ya.
1: Betul.
0: Mau pakai sepatu yang biasa, mau pakai sepatu yang mahal,
1: monggo
0: ya silakan
1: juga.
0: Terus olahraga apa lagi? Bersepeda.
1: Bersepeda juga.
0: Bersepeda ini ternyata juga banyak juga di Madiun ya.
1: Iya.
0: Dan udah mulai
1: ramai lagi juga.
0: Tampil lagi juga, bener.
1: Dulu kan waktu COVID ya.
0: Ya betul.
1: Waktu COVID 2000 booming tuh.
0: 2019 sampai ke 2022 ya. Itu sepeda luar biasa tuh.
1: Luar biasa banget.
0: Sampai dibikinin jalur kan di sini.
1: Betul.
0: Jalur sepeda.
1: Jalur sepeda itu waktu itu juga. Dan pada waktu itu Rian, harga sepeda juga, waduh.
0: Iya benar. Apalagi kan yang saat itu yang lagi banyak dicari itu kayak yang folding bike ya.
1: Iya.
0: Folding bike ya. Jadi sepeda lipat itu ya. Yang ya tahu sendiri merek-mereknya apa aja lah ya. Harga yang luar biasa gitu.
1: Ada yang mereknya Brotot apa apa. Ya.
0: Bukan.
1: Oh bukan, apa?
0: Tronton.
1: Oh Tronton. Oh iya, itu mahal banget tuh.
0: Mahal banget.
1: Iya.
0: Ya, jadi ya apapun olahraganya yang pasti diseriusin aja. Karena sehat itu investasi masa depan loh sahabat-sahabat Madiun ya. Jadi kalau sehat gitu kan pastinya ya kita jadi seneng lah.
1: Iya, seneng semuanya.
0: Iya, bahagia.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 September? Beberapa di antaranya adalah 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris yang bernama Beter Kuile di Solo untuk membuat Sarekat Islam sebagai badan hukum. Kemudian, pemerintah Belanda mengesahkan serta mengakui Sarekat Islam tersebut pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Sarekat Islam yang semula hanya mencangkupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama. Sarekat Islam berkembang pesat dari segi politik dan sosial menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama. Sarekat Dagang Islam sendiri diketahui merupakan organisasi pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan. Kemudian 10 September 1945, cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Pada 10 September 1945, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL dibentuk. Awal mula dibentuk, TNI AL bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut. BKR Laut dibentuk tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Kaigun pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya, 10 September 1974, Guinea-Bissau merdeka dari Portugis. Republik Guinea-Bissau resmi merdeka dari Portugis pada tanggal 10 September 1974. Pengumuman kemerdekaan Republik Guinea-Bissau sebenarnya sudah sejak 24 September 1973. Namun, kemerdekaannya itu baru diakui pada 10 September 1974. Guinea-Bissau sendiri merupakan negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal Utara, Guinea Selatan, dan Timur. Sejak meraih kemerdekaannya, Guinea-Bissau tercatat pernah mengalami ketidakstabilan politik pada pasca kemerdekaan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan

0: Donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
0: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
0: Mari donor darah sekarang juga.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Kalah kalah menang, kapan menangnya?
2: Pahami resiko berjudi bisa menimbulkan depresi, kecanduan, kemiskinan, dan kehancuran di rumah tangga kita. Pasal 303 bis ayat 1 KUHP berbunyi, diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah. 1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. 2. Barang siapa ikut permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Keberuntungan sejati adalah hasil kerja keras, bukan keberuntungan dari dadu ataupun kartu. Stop judi online.
3: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
4: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
3: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
4: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus gimana dong caranya?
3: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
4: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
5: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.
6: Suara Madiun 93.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun ya. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, enggak kerasa ya udah sampai jam 8.
1: Betul. Malam. Kita udah sampai di penghujung 15.20 untuk kesempatan kali ini. Di hari Kamis di tanggal 10 September 2026. Dan itu artinya tugas kita berdua juga udah selesai sampai di sini ya, untuk bisa menemani Anda semuanya. Semoga besok bisa ketemu lagi di jam yang sama.
0: Ya.
1: Oh ya, jangan lupa besok kita ada di Jeda Sejenak ya.
0: Betul ya.
1: Jam 7 atau jam 8 malam.
0: Jangan lupa disimak ya besok ya.
1: Benar, atau yang mau berinteraksi bareng sama kita, nanya-nanya biar lebih jelas, monggo silakan ya.
0: Bisa banget.
1: Oke deh. Yang pasti dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian.
0: Saya Sukma.
1: Harus undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Sampai jumpa.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 September? Beberapa di antaranya adalah 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris yang bernama Beter Kuile di Solo untuk membuat Sarekat Islam sebagai badan hukum. Kemudian, pemerintah Belanda mengesahkan serta mengakui Sarekat Islam tersebut pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Sarekat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama. Sarekat Islam berkembang pesat dari segi politik dan sosial menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama. Sarekat Dagang Islam sendiri diketahui merupakan organisasi pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan. Kemudian 10 September 1945, cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Pada 10 September 1945, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL dibentuk. Awal mula dibentuk, TNI AL bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut. BKR Laut dibentuk tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Kaigun pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya, 10 September 1974, Guinea-Bissau merdeka dari Portugis. Republik Guinea-Bissau resmi merdeka dari Portugis pada tanggal 10 September 1974. Pengumuman kemerdekaan Republik Guinea-Bissau sebenarnya sudah sejak 24 September 1973. Namun, kemerdekaannya itu baru diakui pada 10 September 1974. Guinea-Bissau sendiri merupakan negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal Utara, Guinea Selatan, dan Timur. Sejak meraih kemerdekaannya, Guinea-Bissau tercatat pernah mengalami ketidakstabilan politik pada pasca kemerdekaan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Iya, Kiki, jane piye ya? Masa kelambine abang, ngisorane kuning.

malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
2: Ayo dok, tajak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis, Pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua. Sementara, momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 September? Beberapa di antaranya adalah 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris yang bernama Beter Kuile di Solo untuk membuat Sarekat Islam sebagai badan hukum. Kemudian, pemerintah Belanda mengesahkan serta mengakui Sarekat Islam tersebut pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokro Aminoto mengubah yurisdiksi Sarekat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama. Sarekat Islam berkembang pesat dari segi politik dan sosial menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama. Sarekat Dagang Islam sendiri diketahui merupakan organisasi pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan. Kemudian 10 September 1945, cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Pada 10 September 1945, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL dibentuk. Awal mula dibentuk, TNI AL bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut. BKR Laut dibentuk tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Kaigun pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya, 10 September 1974, Guinea-Bissau merdeka dari Portugis. Republik Guinea-Bissau resmi merdeka dari Portugis pada tanggal 10 September 1974. Pengumuman kemerdekaan Republik Guinea-Bissau sebenarnya sudah sejak 24 September 1973. Namun, kemerdekaannya itu baru diakui pada 10 September 1974. Guinea-Bissau sendiri merupakan negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal Utara, Guinea Selatan, dan Timur. Sejak meraih kemerdekaannya, Guinea-Bissau tercatat pernah mengalami ketidakstabilan politik pada pasca kemerdekaan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Tolong, aku dicakot.
2: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
3: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
0: Radio Suara Madiun.

warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

0: mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Suara Madiun

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 September? Beberapa di antaranya adalah 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris yang bernama Beter Kuile di Solo untuk membuat Sarekat Islam sebagai badan hukum. Kemudian, pemerintah Belanda mengesahkan serta mengakui Sarekat Islam tersebut pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Sarekat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama. Sarekat Islam berkembang pesat dari segi politik dan sosial menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama. Sarekat Dagang Islam sendiri diketahui merupakan organisasi pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan. Kemudian 10 September 1945, cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Pada 10 September 1945, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL dibentuk. Awal mula dibentuk, TNI AL bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut. BKR Laut dibentuk tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Kaigun pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya, 10 September 1974, Guinea-Bissau merdeka dari Portugis. Republik Guinea-Bissau resmi merdeka dari Portugis pada tanggal 10 September 1974. Pengumuman kemerdekaan Republik Guinea-Bissau sebenarnya sudah sejak 24 September 1973. Namun, kemerdekaannya itu baru diakui pada 10 September 1974. Guinea-Bissau sendiri merupakan negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal Utara, Guinea Selatan, dan Timur. Sejak meraih kemerdekaannya, Guinea-Bissau tercatat pernah mengalami ketidakstabilan politik pada pasca kemerdekaan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan

Layanan ini bebas biaya, dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh, alah, Mbah.
3: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 10 September? Beberapa di antaranya adalah 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris yang bernama Beter Kuile di Solo untuk membuat Sarekat Islam sebagai badan hukum. Kemudian, pemerintah Belanda mengesahkan serta mengakui Sarekat Islam tersebut pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Sarekat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama. Sarekat Islam berkembang pesat dari segi politik dan sosial menjadi organisasi pergerakan yang telah beberapa kali berganti nama. Sarekat Dagang Islam sendiri diketahui merupakan organisasi pertama di Indonesia yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan. Kemudian 10 September 1945, cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL. Pada 10 September 1945, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL dibentuk. Awal mula dibentuk, TNI AL bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut. BKR Laut dibentuk tidak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Saat itu, BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan Kaigun pada masa kependudukan Jepang. Selanjutnya, 10 September 1974, Guinea-Bissau merdeka dari Portugis. Republik Guinea-Bissau resmi merdeka dari Portugis pada tanggal 10 September 1974. Pengumuman kemerdekaan Republik Guinea-Bissau sebenarnya sudah sejak 24 September 1973. Namun, kemerdekaannya itu baru diakui pada 10 September 1974. Guinea-Bissau sendiri merupakan negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal Utara, Guinea Selatan, dan Timur. Sejak meraih kemerdekaannya, Guinea-Bissau tercatat pernah mengalami ketidakstabilan politik pada pasca kemerdekaan.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
2: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Pendekar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
0: Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Alah, nyamuk kok akeh mentoyo yo.
4: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus. Menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin. Menutup rapat semua tempat penyimpanan air. Memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
5: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bendino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yes.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick-up, dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil, dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar, dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
6: Yang semakin hari semakin padat informasi.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 September? Beberapa di antaranya adalah 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. The Pentagon adalah gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berada di Arlington, Virginia, Amerika Serikat, dan berdekatan dengan Washington DC. The Pentagon dibangun ketika Perang Dunia Kedua. Pembangunan dimulai pada 11 September 1941 dan 18 bulan kemudian gedung ini selesai pada tahun 1943. Kemudian 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Hari Radio Nasional jatuh pada tanggal 11 September yang bertepatan dengan hari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI yang didirikan pada tanggal 11 September 1945. Dihentikannya siaran radio Hoso Kyoku pada tanggal 19 Agustus 1945 menjadi pemicu lahirnya Radio Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam halaman resmi Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya, 11 September 2001, serangan 11 September pada gedung World Trade Center, New York, Amerika Serikat. Serangan 11 September adalah rangkaian dari 4 serangan bunuh diri yang diatur ke beberapa target di New York dan Washington DC pada 11 September 2001. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu per satu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
0: Gilang 3 FM, LPPL Radio Suara Madiun.

Udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Ih, pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: Suara Madiun 93.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 September? Beberapa di antaranya adalah 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. The Pentagon adalah gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berada di Arlington, Virginia, Amerika Serikat dan berdekatan dengan Washington DC. The Pentagon dibangun ketika Perang Dunia Kedua. Pembangunan dimulai pada 11 September 1941 dan 18 bulan kemudian gedung ini selesai pada tahun 1943. Kemudian 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Hari Radio Nasional jatuh pada tanggal 11 September yang bertepatan dengan hari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI yang didirikan pada tanggal 11 September 1945. Dihentikannya siaran radio Hoso Kyoku pada tanggal 19 Agustus 1945 menjadi pemicu lahirnya Radio Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam halaman resmi Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya, 11 September 2001, serangan 11 September pada gedung World Trade Center, New York, Amerika Serikat. Serangan 11 September adalah rangkaian dari 4 serangan bunuh diri yang diatur ke beberapa target di New York dan Washington DC pada 11 September 2001. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

Manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Wah, cocok iki tempatnya. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
2: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
3: Hei, minggir saya.
1: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 4 Huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 4 Huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan, stop melawan arus.
4: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

0: Radio Suara Madiun.
1: Motor karo ngerokok. Hei, patanono. Dulak saya dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nang meripat iki. Nek bolong ya apa?
2: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
1: Nyepelek no ya.
3: Iya, sepurane sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
1: Untung jalo sepuro.
4: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
5: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 September? Beberapa di antaranya adalah 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. The Pentagon adalah gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berada di Arlington, Virginia, Amerika Serikat dan berdekatan dengan Washington DC. The Pentagon dibangun ketika Perang Dunia Kedua. Pembangunan dimulai pada 11 September 1941 dan 18 bulan kemudian gedung ini selesai pada tahun 1943. Kemudian 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Hari Radio Nasional jatuh pada tanggal 11 September yang bertepatan dengan hari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI yang didirikan pada tanggal 11 September 1945. Dihentikannya siaran radio Hoso Kyoku pada tanggal 19 Agustus 1945 menjadi pemicu lahirnya Radio Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam halaman resmi Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya, 11 September 2001, serangan 11 September pada gedung World Trade Center, New York, Amerika Serikat. Serangan 11 September adalah rangkaian dari 4 serangan bunuh diri yang diatur ke beberapa target di New York dan Washington DC pada 11 September 2001. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
1: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.

0: sebagai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
1: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
2: Suara Madiun 93.

0: Only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 September? Beberapa di antaranya adalah 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. The Pentagon adalah gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berada di Arlington, Virginia, Amerika Serikat dan berdekatan dengan Washington DC. The Pentagon dibangun ketika Perang Dunia Kedua. Pembangunan dimulai pada 11 September 1941 dan 18 bulan kemudian gedung ini selesai pada tahun 1943. Kemudian 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Hari Radio Nasional jatuh pada tanggal 11 September yang bertepatan dengan hari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI yang didirikan pada tanggal 11 September 1945. Dihentikannya siaran radio Hoso Kyoku pada tanggal 19 Agustus 1945 menjadi pemicu lahirnya Radio Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam halaman resmi Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya, 11 September 2001, serangan 11 September pada gedung World Trade Center, New York, Amerika Serikat. Serangan 11 September adalah rangkaian dari 4 serangan bunuh diri yang diatur ke beberapa target di New York dan Washington DC pada 11 September 2001. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
1: Radio Suara Madiun.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po Mbah.
1: Ayo dok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis, Pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 September? Beberapa di antaranya adalah 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. The Pentagon adalah gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berada di Arlington, Virginia, Amerika Serikat, dan berdekatan dengan Washington DC. The Pentagon dibangun ketika Perang Dunia Kedua. Pembangunan dimulai pada 11 September 1941 dan 18 bulan kemudian gedung ini selesai pada tahun 1943. Kemudian 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Hari Radio Nasional jatuh pada tanggal 11 September yang bertepatan dengan hari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI yang didirikan pada tanggal 11 September 1945. Dihentikannya siaran Radio Hoso Kyoku pada tanggal 19 Agustus 1945 menjadi pemicu lahirnya Radio Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam halaman resmi Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya, 11 September 2001, serangan 11 September pada gedung World Trade Center, New York, Amerika Serikat. Serangan 11 September adalah rangkaian dari 4 serangan bunuh diri yang diatur ke beberapa target di New York dan Washington DC pada 11 September 2001. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
1: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus nya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
3: Petugas aman, lingkungan nyaman.
4: Halo, kami dari
5: Leto.
4: Mengajak sahabat suara Madiun
5: serta warga Madiun dan sekitarnya.
6: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hepatitis merupakan peradangan organ hati. Biasanya terjadi karena virus hepatitis baik tipe A, B, C, D, atau E. Hepatitis yang sekarang masuk justru tidak ditemukan virus hepatitis A sampai E, walaupun yang dialami pasiennya ialah penyakit hepatitis juga. Gejala awal hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya seperti mual, muntah, diare berat, hingga demam ringan. Sedangkan gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat seperti teh dan BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
2: Cara mencegah anak dari hepatitis akut. Untuk saluran cerna, rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Untuk saluran nafas, kurangi mobilitas, gunakan masker jika bepergian, jaga jarak dengan orang lain, hindari keramaian atau kerumunan.
3: Cara penting penanganan hepatitis akut. Waspada gejala awal seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan dapat disertai demam ringan. Jika muncul gejala awal, jangan panik. Segera bawa pasien ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Jangan menunggu muncul gejala lanjutan, seperti kulit dan mata kuning, agar tidak terlambat. Jika terjadi penurunan kesadaran, segera bawa pasien ke rumah sakit dengan fasilitas ICU anak.

dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa,

anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 September? Beberapa di antaranya adalah 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. The Pentagon adalah gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berada di Arlington, Virginia, Amerika Serikat dan berdekatan dengan Washington DC. The Pentagon dibangun ketika Perang Dunia Kedua. Pembangunan dimulai pada 11 September 1941 dan 18 bulan kemudian gedung ini selesai pada tahun 1943. Kemudian 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Hari Radio Nasional jatuh pada tanggal 11 September yang bertepatan dengan hari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI yang didirikan pada tanggal 11 September 1945. Dihentikannya siaran Radio Hoso Kyuku pada tanggal 19 Agustus 1945 menjadi pemicu lahirnya Radio Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam halaman resmi Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya, 11 September 2001, serangan 11 September pada gedung World Trade Center, New York, Amerika Serikat. Serangan 11 September adalah rangkaian dari 4 serangan bunuh diri yang diatur ke beberapa target di New York dan Washington DC pada 11 September 2001. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Panas-panas gini, minum sama jajan yuk.
2: Hah? Apa-apa?
1: Beli jajan sama minum.
3: Selamat datang, selamat berbelanja.
1: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
2: Maru.
1: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
2: Oke deh.
3: Bawa tas belanja nggak, Kak?
1: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
3: Totalnya 100 ribu ya.
2: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
1: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang.
4: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
1: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek, nilaiku 100.
5: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangku gitu, aku ngomong telu wae lah.
6: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
7: Suara Madiun 93.

0: Radio Suara Madiun.
1: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
2: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
1: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
2: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
3: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE Pasal 45 Ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya. This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 11 September? Beberapa di antaranya adalah 11 September 1941, gedung The Pentagon di Amerika Serikat mulai dibangun. The Pentagon adalah gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang berada di Arlington, Virginia, Amerika Serikat dan berdekatan dengan Washington DC. The Pentagon dibangun ketika Perang Dunia Kedua. Pembangunan dimulai pada 11 September 1941 dan 18 bulan kemudian gedung ini selesai pada tahun 1943. Kemudian 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Hari Radio Nasional jatuh pada tanggal 11 September yang bertepatan dengan hari kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI yang didirikan pada tanggal 11 September 1945. Dihentikannya siaran radio Hoso Kyoku pada tanggal 19 Agustus 1945 menjadi pemicu lahirnya Radio Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam halaman resmi Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya, 11 September 2001, serangan 11 September pada gedung World Trade Center, New York, Amerika Serikat. Serangan 11 September adalah rangkaian dari 4 serangan bunuh diri yang diatur ke beberapa target di New York dan Washington DC pada 11 September 2001. Pada pagi itu, 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar gedung World Trade Center di New York, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Yo yo. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi saya kui mbah sembah tangan ni. Wang aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik

0: adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Suara Madiun 93.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.